apapun konser yang ada, aku tuh akan memperhatikan outfit gitu. Aku bakal ngeliat orang-orang outfit itu kayak gimana ya. Apalagi untuk sekelas Abel, alias The Weeknd, belum lagi juga Taylor Swift. Terus juga konser-konser yang memang fansnya itu lumayan pada kreatif juga nih. Mereka akan menyangkut-pautkan outfit mereka dengan tema dari lagu yang dibawakan oleh idola mereka. Kayak K-popers itu juga mereka tuh punya temanya tersendiri biar bisa dinotis sama idolanya. Benar gak sih? Tapi tolong radio coba kasih tahu ke aku, emangnya outfit konser menurut kamu yang paling unik itu yang kayak gimana sih? Yang paling unik dan juga yang paling nyaman.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Seharusnya kalau jam segini biasanya sih udah sarapan ya teman Pradua, apalagi kalau weekday nih. Tapi kebanyakan ternyata orang-orang kalau weekend, akhir pekan, kebanyakan sarapan sama makan siangnya itu digabung. Karena bangunnya tuh udah siang, walaupun dia udah bangun jam segini tapi dia gak terlalu yang lapar-lapar banget juga ya. Mungkin udah minum air putih atau sekedar teh doang sama roti gabin. Ih kok jadi pengen ya? Iya kan? Ya pokoknya kayak gitu lah ya teman Pradua. Jadi penasaran deh kalau teman Pradua nih waktu weekend, kamu tim yang sarapan yang sarapan, makan siang yang makan siang, atau tim yang ternyata dirapel alias makan siang sama sarapannya itu digabung di jam makan siang.

0: ya, duduk di bawah pohon gini, adem dan tenang banget rasanya.
1: Iya ya, pohon itu kayak nemenin kita, padahal diem aja gak ngapa-ngapain.
0: Siapa bilang? Pohon itu bisa ngomong loh.
1: Hah? Pohon ngomong? Mana mungkin, kan gak ada mulutnya.
0: Betul, tapi pohon punya cara sendiri buat komunikasi.
1: Masa iya?
0: Tahu gak sih? Tumbuhan punya jaringan akar yang saling terhubung lewat jamur bawah tanah. Sistem ini sering disebut World Wide Web, kayak internet, tapi versi hutan. Lewat jalur ini, tumbuhan bisa saling kirim sinyal. Misalnya, kalau satu tumbuhan kena serangan hama, dia bisa ngasih kabar ke tumbuhan di sekitarnya supaya siap bikin pertahanan. Tumbuhan yang sehat dan kuat juga bisa berbagi nutrisi ke tumbuhan yang masih kecil atau lemah.
1: Ma, keren kali ya. Jangan-jangan pohon-pohon ini sekarang lagi ngomongin kita.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 90.

Dan aku mau bacain ya jawaban dari teman perdua yang udah bangun jam segini. Hai Kak Adel, ada dari Cleo yang udah bangun banget nih. Kebetulan jam segini aku barusan aja kelar jogging di tepi laut Kak Adel, cuman gak jogging-jogging banget sih, karena kalau dilihat dari cuaca sepertinya tuh kabut asap masih kerasa banget nih. Jadi juga aku cuman sekedar ya jalan-jalan cepat aja. Dan ini udah mau sarapan juga sih. Aku sepertinya adalah tim yang gak bisa deh kalau ditunda-tunda buat sarapan Kak Adel. Aku harus sarapan dan juga makan siang. Jadi makan siangnya ada jamnya dan sarapannya itu juga ada jamnya, mau itu weekend ataupun weekday. Untuk lagunya, mau dengerin lagu dari Indahku yang Bentar Lagi Sayang. Ada nih, langsung aku puterin ya.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, trennya tuh boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disebut

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Ali sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
0: Hai hai hai Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat.
1: Sekarang udah waktunya nih ya, kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
3: Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

You still listening 90.1 Prodo FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Jadi pagi ini teman Prodo, topiknya itu kan nanya nih, kamu tim sarapan pagi atau tim digabung nih sama Maxi? Jadi penasaran kan? Jawaban dari kamu nih itu apa aja nih, apakah ternyata memang banyak teman Prodo yang relate banget dengan kalau weekend makan siang sama sarapannya itu justru digabung. Kita lihat tuh Prodo, ada dari Dena yang ikutan gabung sama Adele. Halo Adele, selamat pagi. Untuk pagi ini jujur li baru bangun banget, ini udah mulai lapar, mau nyari ini sih sarapan juga. Lagi di jalan nih Del, kebetulan lagi mau ke arah pasar juga, dan aku lagi pengen yang berkuah-kuah gitu, antara sop ayam mungkin, atau aku akan mencari air tahu mungkin. Yummy ya, jadi pengen juga nih Dena. Coba kabarin ke aku deh air tahu yang enak kalau di daerah pasar itu di mana sih? Karena dulu Adel tuh punya tempat waktu beli air tahu sama Prodo SD deh. Itu aku masih sering nemenin bunda aku ke pasar. Nah, semenjak SMP tuh udah gak pernah lagi juga teman Prodo, selain waktunya juga yang gak ada. Kalau dulu tuh sering tuh weekend nemenin bunda ke pasar gitu kan. Nanti bunda tuh nyari ya udah nyari apa sih, belanjaan, nah belanja gitu kan. Ntar bunda bakal nanya, adek mau tunggu di sini atau ikut bunda buat ke dalam? Ada di sini aja, ntar aku dititipin tuh sama cece-cece yang jualan air tahu itu, sampai air tahunya habis, sampai bubur tahunya itu juga habis. Nah ntar pasti bunda aku bakalan udah selesai sama Prodo. Ih enak banget dulu tuh di pasar deh, pokoknya daerah pasar di bawah ya sama Prodo. Kalau sekarang aku udah gak tahu lagi, karena kan pasarnya waktu itu sempat berhenti dulu beroperasi karena ada satu dan lain hal juga. Jadi sekarang aku masih mencari tempat beli air tahu, bubur tahu yang enak di Tanjung Pinang itu di mana, please. Karena hanya itulah yang terekam di memori aku waktu itu. Untuk sekarang aku belum tahu tempat nyari air tahu dan bubur tahu yang enak di Tanjung Pinang itu di mana. Mungkin teman Prodo ada yang tahu, boleh banget kasih tahu ke Adele. Sekalian aku ntar bakalan sharing juga nih sama teman Prodo yang ternyata mungkin ini punya keinginan yang sama kayak aku, lagi pengen banget makan air tahu atau minum air tahu atau makan bubur tahunya teman Prodo.

Kompro 2 masih bareng sama Adele di sini yang nemenin kamu ya di Spada. Ayo kita Kompro 2, tadi kan kita juga sempat ngebahas antara sarapan atau skip sarapan nih. Kamu tahu gak sih kalau ngelewatin makan pagi atau sarapan itu kan emang sering banget dianggap sepele ya. Tapi ada sebagian orang yang sibuk sehingga emang gak sempat untuk sarapan teman pro 2. Terus ada juga yang ngerasa gak lapar, makanya sarapan itu di skip. Tapi kebiasaan ini bisa berdampak untuk kesehatan kamu loh. Karena ada penelitian yang meneliti nih terkait skip sarapan yang lebih banyak dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit kardiometabolik. Hah? Apa itu dal penyakit kardiometabolik? Jadi ini istilah yang mengacu untuk sekelompok kondisi medis yang saling berkaitan ya. Ada hipertensi, ada diabetes tipe 2, terus juga ada dislipidemia, sampai obesitas. Jadi waktu kamu gak makan dalam jangka waktu yang lama, dalam hal ini malam sampai ke siang ya, ada kecenderungan makan dengan berlebihan. Artinya, tubuh kamu itu ada di kondisi lapar yang cukup lama. Jadi waktu lapar kecenderungan orang-orang kan makan berlebihan ya pada waktu berikutnya, mau siang ataupun malam. Jadi waktu tubuh ada dalam kondisi yang lapar banget, otak kamu tuh akan cari rasa puas dengan cepat. Akibatnya ya pilihan makanan tuh bergeser ke jenis yang karbohidratnya itu tinggi, teman pro 2. Lemaknya tinggi dibandingin protein dan juga serat.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung

kedatangan narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2.

orang itu emang memiliki gaya hidup dan pola makan yang berbeda. Tapi prinsip dasar makan itu emang perlu banget buat kita jaga teman perdua. Ada perumpamaan, kalau kamu makan untuk hidup sampai siang, siang sampai sore, dan sore untuk tidur nanti, yang artinya ya, makanlah secukupnya, tidak kekurangan dan tidak juga berlebihan. Selain tentang waktu makan, kita juga perlu nih memperhatikan porsi dan komposisi makanan. Pola makan sehari itu tetap berpijak pada keseimbangan gizi teman perdua. Jadi setiap waktu makan idealnya ini mengandung karbohidrat, protein, lemak dan juga serat dalam porsi yang sesuai ya. Prinsipnya itu sama kayak isi piringku yang jadi panduan sederhana yang bisa kamu terapkan di kehidupan kamu sehari-hari. Yaitu separuh piring diisi buah, sayur, terus untuk sisanya ini dibagi antara sumber karbohidrat dan juga protein. Karena sehat itu dimulai dari isi piringku.

0: Lemes aja bro.
1: Iya nih, kayaknya kurang olahraga deh.
0: Ya olahraga dong, gampang kan? 15-30 menit sehari cukup kok.
1: Susah bro, kerja.
0: Eleh, klasik. Nggak sempat tiap hari, di weekend juga bisa kok.
1: Masa iya?
0: Iya. Tahu nggak sih? Dalam JAMA Internal Medicine disebutkan bahwa orang-orang yang berolahraga 2 hari di akhir pekan memiliki manfaat pada tubuh sama dengan orang yang berolahraga setiap hari. Dari studi ini mengungkapkan, orang yang sering berolahraga tidak membuat perbedaan dalam menentukan panjang pendeknya hidup. Orang yang berolahraga 2 atau sekali seminggu menurunkan risiko mati cepat 30-34% dibandingkan yang tidak berolahraga. Sementara pada mereka yang olahraga setiap hari menurunkan risiko kematian lebih cepat 35%. Terlihat bahwa perbedaan antara yang olahraga setiap hari dan 2 kali seminggu tidak signifikan. Namun, dengan melihat hasil ini bukan berarti kamu jadi malas-malasan berolahraga.
1: Oh, gitu ya bro.
2: Wah, makasih nih bro infonya.
0: Sama-sama bro. Ini lagi santai kan? Yuk, jogging bareng.
1: Duluan aja bro, aku joggingnya weekend aja.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Gak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda. Tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak. Pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok. Atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh. Larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana. Kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang. Tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: lagi. Engkau lagi nyato nanti dulu lah. Listriknya jelek nih. Makin cantik aja kok jatuh nyato rambut terus. Angus rambut tuh baru tau. Ih, bagus-bagus rambut kotor. Aku lagi mandi nih. Nih, kau tengok nih. Rambut aku masih ada samponya lagi. Emang mati lampu dari sananya kok. Sorry.
1: Sorry. Aku catok juga kok nanti.
2: Woi, ngapa? Mati lampu
0: Iya nih, Ra. Awal lagi bikin tugas juga. Belum ke-save tadi nih di komputer. Nih, lihat nih, si Anggi. Lagi mandi, ya.
2: Iya, Wak. Masih berbusa gitu rambut tuh, Gi.
0: Makanya aku keluar. Ambil senter lah nih. Udah lah, aku ambil dulu Bener pedih nih mata aku soalnya nih.
2: Ken, aku lagi masak nasi nih. Kacau kali lah. Kayak mana
0: Pakai panci aja, Lara. Nanti tinggal dikukus.
2: Oh, iya juga Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pulang kita malam.
0: Abis itu mau ngapain, Ra?
2: Gak ada sih.
0: Abis itu depan lah kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
2: Oke.
0: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi. Ini masih lama tadi mati lampunya. Ya gak tahu juga sih. Aku gak tahu pula info soal pemadaman. Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
2: Iya.
0: Si Rara mana?
2: Bah, kaget gak?
0: Lebih kepala si Rara, bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu Datang betul baru tau kok.
1: Entah tuh, nanti nangis.
2: Jangan gitu lah. Betul kalau nakut-nakutin aku. Udah tahu aku nih penakut.
0: Hanya jangan bertingkah.
2: Iya, sorry. Tensi tinggi kali kalian ini.
0: Engkau dari mana, Ra?
2: Dari WC. Tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
0: Mak, gitu aja engkau bilang pedas. Ih, lemah kali. Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Enggi. Iya pula. Aku rasa jatuh bibirnya.
2: Macam mana lah? Memang gak kuat pedas aku.
0: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan? Nah, itu dia masalahnya, Enggi. Kayaknya aku lupa cas sih. Abis kemarin kita pakai itu.
3: Aduh. Aku tuh kalau tidur nggak apa-apa sih gelap-gelap. Tapi kalau nak WC Tuhan nanti yang susah.
2: Tadi katanya kok punya senter.
0: Nah, habis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi kan?
2: Kayak mana nih? Itulah gara-gara kotor. Lupa ngecas lampu casnya.
1: Ya maaf, namanya juga lupa.
2: Nanti temenin ya, woi. Kalau masih mati lampu, takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas tar. Nanti lupa lagi.
0: Iya. Bentar. Bawa apa nih?
2: Jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
0: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih?
3: Iya, Lora. Bawa apa ini? Kayak kental loh.
2: Iya. Astaga. Aku kan masak nasi pakai panci tadi.
0: Mak, bawa nasi hangus lah nih kalau gitu.

banget. Ichiki Virgos, The Virgin, gila, dangdut teman peradua. Ini lagu terbaru mereka juga di tahun 2026, rilisnya baru beberapa bulan yang lalu ya. Ini rilis di bulan 5, jadi ya baru 4 bulanan lah ya. Semuanya gila dangdut, asik. Tapi makin kesini emang dangdut tuh ngasihin banget loh teman peradua. Adele termasuk yang gak terlalu suka dangdut, cuman ada beberapa lagu dangdut itu yang suka banget buat Adele dengerin. Apalagi kalau Adele lagi make up, kayak energi centilnya tuh ada banget gitu. Tapi aku tuh dulu suka banget sama lagu Wali. Wali termasuk dangdut kan ya. Nah aku suka banget tuh dengerin lagu Wali. Awalnya gara-gara beli ayam. Kamu tau kan ayam si Ato-Ato itu loh, yang putih semua mukanya sampai ke ubannya. Salah satu brand yang depannya K itu teman peradua. Dulu tuh kan sering banget berkolaborasi sama band-band atau penyanyi-penyanyi Indonesia gitu kan. Itu salah satu promo mereka lah. Nah dan akhirnya tuh aku ngedapetin tuh CD-nya Wali. Nah selama jalan tuh sama keluarga aku tuh pasti bakal diputar terus. Dan akhirnya aku termasuk yang hafal banget nih lagu-lagu Wali teman peradua. Dan lagu-lagu dangdut tuh juga asik banget. Makanya makin kesini makin banyak juga dipadukan lah ya, biar lebih kekinian dengan hip hop. Makanya adalah akhirnya genre hip dude, hip hop dangdut. Nah teman peradua, sambil bacain lagi nih jawaban dari kamu, nemenin kamu yang lagi sarapan mungkin jam segini. Ini ada dari Satria. Pagi Adele, gimana kabarnya hari ini? Hai pagi Satria, hari ini kabarnya aku bangun dengan keadaan yang akunya udah keringat teman peradua. Gak tahu keringatnya kenapa, padahal kamar juga udah dingin banget. Malahan keringatnya karena mimpinya tuh kayak aku telat, aku kayak merasa dikejar-kejar. Ngerti gak sih, tiba-tiba aku udah keringat, kayak aku lihat jam, udah jam 4 lewat 10 gitu loh. Apakah aku beneran telat? Oh enggak dong. Hopefully aku sampai kantor dengan selamat dan juga waktu yang tepat. Jadi kabarnya pagi ini mantap banget. Satria ngejawab pertanyaan aku tadi, Adele nanya kan, teman peradua kamu ini tim yang sarapannya tetap di jam sarapan dan makan siang di jam makan siang juga, atau ya skip sarapan di Rafael sama makan siang? Satria bilang sih dia tim wajib sarapan ya, karena saya punya asam lambung yang lumayan parah, ditambah kerjaan saya tiap hari di peternakan, jadi ya wajib sarapan biar gak kambuh. Untuk lagunya mau Kezia Lebron Cup, Larian. Makasih Adele, semangat siarannya. Siap. Sama-sama. Oke, pelarian dari Keisha Lebron. Pagi-pagi udah dengerin lagu galau aja. Ini kayaknya Satria cocok mungkin ya sama cuaca Kota Tanjung Pinang yang sekarang juga sudah dibasahi dengan air hujan.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang-kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang-kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang-kaling berasal. Kolang-kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh, dimulai dari buah aren yang direbus.

0: yang cuma kamu bisa temuin di Indonesia.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Morning Song on 92.1.

lagi weekend kayak gini teman Pro 2. Aku yakin banget deh, banyak yang mutusin buat keluar dari rumah, atau banyak juga yang mutusin buat di rumah aja. Ditambah cuaca yang lagi kayak gini, jujur banget nih, kalau misalnya aku gak masuk pagi, mungkin jam segini aku juga pasti leha-leha banget di kasur teman Pro 2. Ditambah cuaca yang sangat mendukung buat aku tidur. Tapi ya kalau bangun juga gak apa-apa sih teman Pro 2. Alhamdulillah banget hari ini pokoknya hujan turun teman Pro 2, membasahi wilayah Tanjung Pinang. And hopefully ini juga di banyak wilayah Indonesia juga hujan. Karena kita tahu belakangan ini emang lagi gak baik-baik aja juga ya kualitas udara kita, karena kabut asap ini. Jadi kita berharap bisa nantinya lebih baik lagi lah udara kita teman Pro 2. Kita berharap ya, sama-sama ya, kita aminin sama-sama ya teman Pro 2. Jadi karena kabut asap kemarin itu kan dampaknya tuh banyak banget ya, salah satunya juga penerbangan yang di cancel, terutama buat teman Pro 2 yang ternyata kamu punya kesibukan yang dimana hari itu juga seharusnya kamu sudah ada di tempat tujuan tapi harus bertahan di wilayah yang sebenarnya udah harus kamu tinggalkan itu ya, karena cuaca yang sangat tidak mendukung. Jadi emang banyak banget ya hal-hal yang di luar jangkauan kita yang gak bisa kita tebak juga teman Pro 2. Kalau misalnya kamu bilang ya udah yang penting kita kalau misalnya mau pergi itu tinggal, yang penting punya uang, punya tiket, udah tinggal pergi. Enggak juga, kita harus lihat cuacanya. Kamu punya uang, kamu punya tiket, tapi kalau cuacanya kemarin lagi kayak gitu ya gak bisa juga buat berangkat. Makanya banyak kan yang oleh delay tiba-tiba jadinya cancel. Mungkin gak hanya buat kamu yang ada urusan pekerjaan, tapi juga ada urusan liburan. Namanya juga kita-kita itu kan punya keinginan masing-masing ya teman Pro 2, punya kemauan masing-masing. Ada yang mau pergi kerja, ada juga yang mau liburan. Terutama kalau terjadi lagi hal seperti itu, gak hanya mengganggu di udara aja, tapi di transportasi udara teman Pro 2, tapi transportasi darat sama lo juga akan terganggu. Jadi ya kita harap makin kesini kita juga bisa lebih aware lah dengan lingkungan, karena kan semua juga berawal dari lingkungan yang sudah tidak baik ya makin kesini.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

dengan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

Teman Pradua pernah gak sih kamu tuh ngelihat harga hotel terus mikir, hah? Ini serius? Harga per malam atau harga DP rumah nih? Karena ternyata di Indonesia itu adalah hotel dan resort yang tarifnya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah untuk satu malam. Salah satunya yang terkenal adalah Nihi Sumba di Nusa Tenggara Timur. Resort ini dikenal dengan konsep luxury yang benar-benar eksklusif, menyatu dengan alam Sumba. Jadi bukan sekedar datang, check-in, tidur, besok check-out, tapi pengalamannya memang dibuat seperti private escape, teman Pradua. Nah, kalau ngomongin harga, beberapa akomodasi luxury di Indonesia bahkan bisa menyentuh ratusan juta rupiah per malam ya, tergantung villa, musim, dan juga paket yang dipilih. Bayangin ya, satu malam. Kalau kita yang lihat mungkin langsung refleks buka kalkulator gitu kan, aduh kalau dari segini bisa dipakai buat apa ya? Tapi buat sebagian orang yang dibeli itu bukan cuma tempat tidur, mereka membayar privasi, pelayanan, lokasi pengalaman, dan juga eksklusivitas. Siapa aja tamunya? Salah satunya itu Cristiano Ronaldo pernah ke Nihi, teman Pradua.

You still listening 92.1 Prado FM. Thank you Pinang, teman terbaik kamu. Kepikiran gak sih teman Prado? Kok bisa ya harganya semahal itu buat satu malam? Sebenarnya apa sih yang bikin hotel bisa semahal itu? Pertama, lokasinya teman Prado. Hotel luxury itu biasanya punya lokasi yang gak biasa. Bisa di tepi pantai dengan pemandangan yang private, di tengah hutan, di atas tebing, atau berada di kawasan yang aksesnya itu memang terbatas. Terus ada privasi, ada villa yang punya private pool, ruang makan sendiri, bahkan area yang terasa seperti rumah pribadi. Ketiga, pelayanan dan juga pengalaman. Jadi yang dijual itu bukan cuma kamar buat kamu tidur, tapi ada aktivitas khusus, makanan, spa, perjalanan private, sampai pengalaman budaya lokal. Makanya jangan kaget kalau harga kamar yang kelihatannya itu gila. Itu sebenarnya adalah bagian dari satu paket pengalaman yang eksklusif.

Tuh, Prado, thank you banget buat kamu yang udah dengerin aku siaran dari tadi pagi banget sampai karena sekarang udah mau jam 10 ya. Dan tadi nih sebelum aku beneran pamit juga pokoknya kita ngebahas tentang Nihi. Karena ternyata definisi mahal di dunia perhotelan itu bukan cuma soal kasur yang empuk atau kamar yang luas ya, tapi ada harga yang kita bayar untuk privasi, lokasi, belum lagi servisnya, sampai experience yang bahkan kamu dapetin kalau kamu nginep di sana. Jadi no wonder lah ya sebenarnya kalau Cristiano Ronaldo, bintang sepak bola dunia, milih juga untuk ke Nihi atau Mamprodua. Tapi liburan itu gak harus selalu mewah. Kadang hotel sederhana, teman yang seru, makanan enak, dan tempat yang indah itu juga udah cukup bikin perjalanan jadi memorable. Ya intinya sih lebih sama siapa kamu perginya.

0: Trisila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adel.
6: Aku Nura.

0: Besok itu yuk kita makan itu loh, ayam geprek yang lagi viral itu.
1: Gak dulu Denggi.
0: Bestiku. Ra, itu loh ada telepon. Angkat tuh. Rio loh itu.
1: Udahlah, gak usah. Gak penting juga.
0: Lah. Tumben. Ih, ngapa kue?
1: Gak ada. Udah putus aja.
0: Hah? Putus? Emang jadian, Mbak?
1: Ya juga sih. Kan gak jadian ya.
0: Emang kenapa sih? Coba cerita. Coba ada apa ya?
1: Ya gak apa-apa. Cuman kemarin dia sempat gak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin gak sih?
0: Ini gimana sih konsepnya? Jadian enggak, tapi nuntut kabar. Gimana sih?
1: Ya kan gak salah. Kalau emang spesial, walaupun gak jadian, minimal kabarin.
0: Ih, tapi pasti main sepedanya bareng sama gebetannya tuh.
1: Ih, jangan gitu dong.
0: Tapi ya, Ra, setahu aku nih ya, cowok tuh katanya gak suka kalau cewek terlalu posesif. Apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa tantrum cuman gara-gara hal sepele. Ya, pokoknya gitu-gitu lah.
1: Oh gitu, pinter banget ya nasihatin orang.
0: Iya, ini namanya saling motivasi.
1: Halah, terus kenapa tuh akun kau hilang di IG?
0: Ya itu biasa aja sih, aku cuma lagi gak pengen main IG aja kok.
1: Hanggi, gerak-gerik kayak gitu, aku tuh udah hafal lah.
0: Iya, ya iyalah. Kau kan juga pernah kan?
1: Ya udah, intinya apa?
0: Ya intinya perempuan selalu benar.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Hai. Spesial buat kamu di mana saja berada, sudah ada aku Angel Mary Chulandari di sini yang udah ready nemenin kamu sampai dengan jam 3 sore nanti, sore jam 2, karena di jam 2 nanti kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta untuk top 20 Indonesia dan juga mancanegara nasional ya guys ya. Dan tentunya sekarang kita lagi ada di kita lagi ada di santai siang, di sulit lebih tepatnya, sama dengan jam 12 siang nanti, dimana aku udah menyiapkan lagu-lagu yang bisa untuk kamu susun sama Pro 2. Stay tune terus ya bersama dengan kita di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Oke, tema pre 2, kita masih ada di sulit susun lagu hits. Dan seperti yang sudah aku janjikan, aku bakalan ngasih kamu untuk list susunan lagu di siang hari ini. Ada 10 lagu, seperti biasa 5-nya Indonesia, 5-nya itu mancanegara. Dan untuk lagu pertama, maksud aku lagu di nomor 1, itu ada lagu dari Olivia Rodrigo, Stupid Song, one of my favorite song from Olivia Rodrigo, yang sekarang katanya lagi apa namanya, lagi mengadakan Unravel Tour ya guys ya. And then juga ada Hindia, Rumah ke Rumah di nomor 2. Nomor 3 ada Maroon 5, Wanna Go Home With You. Terus ada Sesi Potret dari Enau featuring Ari Lesmana di nomor 4. Nomor 5 Something Just Like This from The Chainsmokers and Coldplay. 6 ada Tulus dengan Teh Hijau. 7 ada Lenny dengan Cause You Have To. 8 ada Rem Lauda dengan Dunia Yang Nanti. 9 Risk It All from Bruno Mars. And last but not least, kita punya lagu dari Budi Doremi dengan Friendzone untuk di nomor 10. Silakan untuk yang mau ikutan join, bisa lewat WhatsApp kita ke 0811 777 9210, atau juga bisa bergabung lewat aplikasi kita di RRI Digital.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia.
2: Misteri Alam Semesta adalah sebuah karya luar biasa yang mengajak pembaca untuk menjelajahi keindahan dan kompleksitas alam semesta kita. Buku ini ditulis oleh Dr. Sarah Astronomi, seorang ilmuwan ternama dalam bidang astronomi yang berhasil menggabungkan kejelasan ilmiah dengan narasi yang sangat menarik. Buku ini mengajak kita untuk memahami dasar-dasar astronomi dengan bahasa yang sederhana dan ramah bagi pembaca awam. Dokter Astronomi menjelaskan konsep-konsep seperti planet, bintang, dan galaksi dengan sangat jelas. Ia memulai perjalanan ini dengan gambaran singkat tentang sejarah astronomi, dari penemuan teleskop oleh Galileo Galilei hingga pencapaian modern dalam eksplorasi luar angkasa. Salah satu poin paling menarik dalam buku ini adalah eksplorasi tentang kemungkinan kehidupan di luar bumi. Dokter Astronomi menguraikan teori-teori yang mendukung ide ini dan menjelaskan bagaimana para ilmuwan mencari tanda-tanda kehidupan di planet-planet lain. Pembaca akan dibawa dalam perjalanan melintasi berbagai eksoplanet yang memiliki potensi untuk mendukung kehidupan. Namun, buku ini tidak hanya berfokus pada astronomi. Dokter Astronomi juga menyoroti dampak penemuan-penemuan astronomis terhadap pemahaman kita tentang diri kita sendiri. Ia membahas topik yang sangat menarik seperti bagaimana alam semesta mempengaruhi budaya, filsafat, dan agama manusia. Selain itu, misteri alam semesta juga menyoroti tantangan dan masalah yang dihadapi oleh astronomi modern, seperti dampak cahaya buatan manusia pada langit malam yang gelap. Dokter Astronomi mengajak kita untuk memikirkan cara-cara untuk melindungi langit malam yang gelap sebagai aset berharga yang perlu dilestarikan. Satu hal yang membuat buku ini begitu menarik adalah narasi yang begitu hidup. Dokter Astronomi berhasil menghadirkan ilmu pengetahuan yang kompleks dengan cara yang menghibur dan mudah dipahami. Untuk menjelaskan konsep-konsep yang sulit, bahkan pembaca yang awam dalam bidang ini pun dapat merasakan keajaiban alam semesta. Pada akhirnya, Misteri Alam Semesta adalah sebuah buku yang memikat dan mendidik sekaligus. Dokter Astronomi mengajak kita untuk menjelajahi keindahan alam semesta dengan mata yang lebih tajam dan pikiran yang lebih terbuka. Buku ini akan memenuhi dahaga pengetahuan tentang alam semesta dan memberi pengalaman membaca yang luar biasa. Dalam 550 kata ini, saya hanya bisa merangkum sebagian kecil dari kekayaan isi buku ini, sehingga sangat disarankan untuk membaca buku ini secara lengkap. Itu adalah pengalaman yang benar-benar memikat dan mendalam. Demikian esensi buku Misteri Alam Semesta karya Dr. Sarah Astronomi.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Dari RRI untuk Indonesia.

0: Halo.
1: Halo. Iya, halo.
0: Halo.
1: Ya, halo, halo, halo.
2: Nah, pasti gitu tuh. Kenapa ya? Kalau kita angkat telepon langsung bilang halo. Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison. Tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau sapaan telepon.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah masuk di sulit ya untuk muterin susunan lagu seputar yang tadi sudah kamu request. Ini ada Bang Anjas yang say hi juga ke kita. Hai hai para penjela, hai. Santai siang bareng Angela, cuaca Jaksel siang ini terpantau mendung manja. Kalau di Tanjung Pinang baru habis hujan sih ya. Ikutan sulitnya nih madam, biar ngojolnya makin asik ditemenin suara Angela. Saela, saya emang pesan nomor 152 ya madam. Stupid song gas, mantap banget. Ada stupid song, terus juga ada something just like this sama Hindia rumah ke rumah ya nanti ya. Semangat siarannya buat madam Angela saya dan juga bahagia selalu juga buat kamu ya. Jangan lupa senyum ke customer pastinya. Thank you Bang Anjas. Kita ke lagu pertama kalau gitu teman.

0: Cah, tolong ambilin barang di atas lemari dong. Aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan?
1: Aku...
0: Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utamakan keselamatan.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Oke, Tema Pre2, sudah 3 lagu tadi aku puterin ya untuk sulit hari ini. Dan kebetulan ini juga sudah ada tambahan lagi dari Kak Dwi yang katanya mau minta nomor 10, terus nomor 3 dan juga 5 ya. 5 tadi udah diputar. Jadi 10 sama nomor 3 nih ada Friendzone dari Budi Doremi. Kemudian ada Won't Go Home Without You dari Maroon 5. Ini juga ada dari Bang Raka minta nomor 46 sama 7. 467 itu ada lagu dari Enau sama Ariel Semana, Sesi Potret. Kemudian ada Teh Hijau dari Tulus sama 'Cause You Have To dari Lenny. Ini yang tersisa berarti ada 2 nih yang belum kepilih, Teman Pro 2. Masih ada Ray Melode di nomor 8 dan juga Bruno Mars, Raise It All di nomor 9. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita ke nomor 3 sama nomor 10 dulu. 10 dulu atau 3 dulu tadi? Oh, 10-3 ya, 10-3 berarti Friendzone dulu dari Budi Doremi. Kemudian nanti bakalan ada lagu Maroon 5, Won't Go Home Without You. Dilanjut sama nomor 4, 6, 7 nanti ya, susunan dari Bang Raka. Let's go, ini dia Budi Doremi, Friendzone.

0: Akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Nah, dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya di kamar hotel itu gak ada bantal guling?
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak, kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.
2: Sekarang lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Juna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga Ian, berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh Tar, dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga tak?
1: Bisa dong, masak air tak pernah gosong aku.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Oke, nomor 2 sudah semua lagu ya. Bukan semua lagu, sorry, semua susunan kamu sudah aku puterin. Memang tersisa 2. Itu ada lagu dari Bruno Mars, Freeze It All, terus juga lagu Rhyme Laude dengan Dunia yang nanti yang belum keputar. So, langsung aja kita ke lagu selanjutnya. Ada Bruno Mars, Freeze It All.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

0: kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.
1: Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Benteng Bukit Kursi masuk dalam kategori struktur cagar budaya yang beralamat di Kampung Pulau Penyengat Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Benteng Bukit Kursi dulunya berfungsi sebagai sarana pertahanan. Pada abad ke-18, Raja Haji membangun sebuah benteng di Pulau Penyengat. Benteng tersebut tepatnya berada di Bukit Kursi. Di sana ditempatkan beberapa meriam sebagai basis pertahanan Pulau Bintan dari penjajahan kolonial Belanda. Area benteng ini sangat luas sehingga bisa menempatkan pasukan dalam jumlah yang cukup besar. Benteng ini dikelilingi parit sedalam kurang lebih 3 meter. Di dalamnya berfungsi sebagai mesin perang. Benteng Bukit Kursi dilengkapi dengan meriam yang berjumlah 8 buah. Dari 8 buah meriam yang ditempatkan, 6 buah mengarah ke laut. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ancaman terbesar datang dari arah tersebut.

0: Masak apa nih?
1: Masak sayur. Ada brokoli, wortel, sama buncis.
0: Ah elah, gak seru banget.
1: Itu ada cemilan gak ya? Itu, aku ada beli buah. Makan aja.
0: Aduh, males banget deh.
1: Jangan males makan buah dan sayur. Itu bagus tahu buat kesehatan, termasuk untuk mencegah stunting.
2: Hello, kita udah sebesar ini stunting apanya lagi?
1: Hello, memangnya kamu gak pengen nikah dan punya anak suatu hari nanti? Terus gak apa-apa gitu kalau anak kamu stunting?
0: Dih, amit-amit. Yaudah, sini aku makan buahnya.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah jam setengah satu hampir ya. Nanti bakalan ada KBBI Mandarin bersama dengan Nuran dan juga Ko Charlie. Tapi sebelum ke situ, aku mau kasih spill tipis-tipis dulu terkait dengan Central Prince yang hari ini aku gak mau bahas soal makanan dulu sama Pro 2, tapi mau bahas terkait dengan souvenir and custom acrylic gift hampers yang ada di Kota Tanjung Pinang, yaitu Central Prince guys. Jadi UMKM hari ini non kuliner ya guys ya. Nah kenapa? Karena menurut aku sekarang itu memang bisa sih beli apapun secara online. Tapi kalau misalnya online apalagi custom itu kan harus nunggu waktu yang cukup lama ya teman Pro 2. Nah kamu bisa banget untuk order banyak hal yang bisa kamu custom sesuai dengan keinginan kamu di sini Temu Pro 2. Custom apapun, bisa custom gantungan kunci, bisa plaket sama medali, and then trophy, merchandise non acrylic juga mereka punya. Contohnya kayak tumbler stainless yang engraving, terus juga mug sublim, terus mug stainless, botol kaca, coaster kayu, coaster sandstone UV, dan lain-lainnya. Saking banyaknya aku gak bisa untuk nyebutin satu-satu. Card holder pun mereka juga bisa untuk custom. Dan pastinya Tema Pro 2, kalau misalnya kamu mau cari informasi terkait dengan tempat cetak yang satu ini, bisa cek di Instagramnya mereka, Central Prince. Prince-nya pakai Z ya guys belakangnya. Dan di situ kamu bisa untuk cek-cek ya apa aja produksi yang udah mereka pernah produksi. Terus juga kalau misalnya teman Pro 2 pengen ngasih kado ke someone special tapi dengan cara yang berbeda, atau untuk hampers, isian-isian hampers ketika kamu punya acara yang besar, nah bisa langsung cek-cek dan juga kepoin aja mereka. Nanti kita lanjut lagi ya terkait dengan Central Prince ini, tapi kita ke lagu dulu deh teman Pro 2 sebelum kita lanjut.

para pendengar di 90,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Saat ini Anda sedang mendengarkan KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional. Sebelum kita mulai, pastikan perut Anda terisi, karena belajar dalam kondisi perut kosong dapat mengurangi tingkat konsentrasi. Kami berharap Anda menikmati kelas hari ini.

0: Pura 2 barengan lagi sama Nura dan ada Coco Charlie.
1: Hai, da jia xiao hao, huai yin hui dao wen de Indonesia Guang Po Dian Tai 92.1 Pro 2, ning zui hao de pengyou.
0: Oh, lebih panjang dari Nura.
1: Iya, karena dia belum hafal, guys.
0: Oh my god.
1: Kena ospek nanti ya, mahasiswa baru.
0: Aduh, aduh, takut banget. Coco, ni hao ma?
1: Wen hao, wen hao, kai zai qie kuai le.
0: Okay.
1: Itu sama Hari Raya Idul Fitri. Itu kemarin udah sama Adel ya. Jadi salah tempat aku kemarin.
0: Oh iya. Koko, kemarin kita minggu lalu itu ngebahas tentang sayuran ya. Sucai.
1: Sucai, oke. Okay. Ya cobalah diulang-ulang, mana temannya lupa.
0: Boleh, mau apa Popo?
1: Wah, mau apa ya?
0: Yang mau, yang mana?
1: Dia nanya gue.
0: Langsung dites dong.
1: Coba tomat lah.
0: Ya, tomat itu si Hongse.
1: Uy, jago. Si Hongse, mantap.
0: Si Hongse.
1: Oke, wortel deh, wortel.
0: Wortel, hulopo.
1: Oke, hulopo jago hulopo. Juga. Kayaknya dia waktu lebaran belajar.
0: Iya, belajar,
1: guys.
0: Orang bukan lebaran ya.
1: Oh, jadi pas nawarin kari ayam ada kentang, yeah. Kentang apa bilangnya?
0: Kentang ya. Totau.
1: Hah?
0: Botau.
1: Apa tuh? Apa
0: to apa kok? Tuto.
1: Tutau. Oke.
0: Terus
1: bayam.
0: Bayam pocai.
1: Oke, cool. Kira-kira sayuran segitu ya. Hari ini kita mau belajar apa kira-kira?
0: Kita lanjut lagi ke hewan kok. Hewan itu apa sih bahasa Mandarinnya? Dongwu ya?
1: Tongwu.
0: Tongwu.
1: Tong.
0: Tong.
1: Tongwu.
0: Tongwu.
1: Tong.
0: Tong.
1: Tong. Tong. Tong.
0: Tong.
1: Empat. Nada keempat.
0: Yang jatuh.
1: Tong. Ya. Tong. Ditekan bukan jatuh.
0: Apa nada jatuh? Ditekan. Tong.
1: Ya. Tong.
0: Tongwu.
1: Kok jadinya tong.
0: Tong.
1: Enggak. Tong.
0: Tong.
1: Ah. Betul.
0: Tongwu.
1: U.
0: U.
1: Ah.
0: Tongwu.
1: Hei. Kok nadanya dari salah depan?
0: Tong.
1: Tong.
0: Tong.
1: Ah.
0: Tongwu.
1: Hei, kok di belakang yang salah? Tongwu, langsung depan.
0: Tongwu.
1: Tongwu.
0: Tongwu.
1: Salah, tongwu.
0: Tongwu.
1: Ada. Lewat dulu. Lewat dulu kita, guys.
0: Ya, kita lanjut kok. Nama hewan. Okay, kita mulai dari hewan yang sering kita jumpai dulu kali ya. Hewan kucing.
1: Hewan kucing.
0: Kucing. Ayo, bahasa Mandarinnya apa?
1: Gampang itu pasti.
0: Mau.
1: Ya, yeah, mau. Pokoknya ikatnya mau.
0: Mau. Mau.
1: Mau. Kan jadi miau.
0: Iya.
1: Oke. Oke, mau. Lalu anjing?
0: Anjing. Kau.
1: Kau. Oke. Kau.
0: Yo.
1: Kau ya?
0: Ya.
1: Kau. Oke. Lalu yang lebaran ketemu lah tuh pasti.
0: Oh iya, banyak banget ya kalau lebaran. Orang juga sering makan ini enggak sih?
1: Iya.
0: Iya, ayam ya.
1: Iya.
0: Ci. Ji. Apa?
1: Coba lihat bebek.
0: Ayam.
1: Pinginnya.
0: Ayam apa kok? J.
1: Enggak.
0: C.
1: J mah dua bahasa Hokkien.
0: Ayam apa dong?
1: C.
0: C.
1: Ah.
0: Oh, dia kayak lebih ke antara C sama J gitu.
1: Baby.
0: Oh gitu.
1: C.
0: C gitu ya.
1: Oke. C.
0: Oke.
1: Oke.
0: Terus juga ada bebek.
1: Bebek apa?
0: Iya.
1: Enggak ditekan.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya. Iya. Ya.
0: Ya.
1: Ya.
0: Ya. Oh, berarti enggak pakai i ya?
1: Enggak ada.
0: Oh, enggak perlu pakai i.
1: Sejak kapan ada ya?
0: Oh, itu menurut guru di mana ya? Ya.
1: Pinginnya enggak ada i.
0: Oke.
1: Okay. Kalau ada i jadi iya.
0: Terus juga ada sapi.
1: Sapi.
0: Miu.
1: Miu Grinti. Enggak sponsor ya, maaf.
0: New.
1: New.
0: New.
1: Nah.
0: Oh gitu.
1: New.
0: Beda nada ya kok ya new.
1: Iya, dia nada kedua naik.
0: New.
1: Ayo coba dari kucing ke sapi.
0: Mau.
1: Eh, no.
0: Mau?
1: No.
0: Mau.
1: Bukan, salah.
0: Yang mana?
1: Datar dia.
0: Mau.
1: Mau ya.
0: Mau.
1: Nah.
0: Oke, okay. Ada ininya ya, Nur. Harus ada datar. Terus juga ada yang turun. Mau datar ya. Mau. Terus juga kalau selanjutnya itu anjing. Anjing.
1: Kau.
0: Ini okay. Berarti nadanya apa? Datar tinggi
1: ketiga dia.
0: Bergelombang.
1: Kau ya, jadi tak ulang ya. Okay. Mau, kau. Lalu ada Cia sama Niu. Oke, nanti kita balik lagi
0: di sesi kedua.
1: Sesi kedua ya, kita akan tes Nura dan dia harus hafal yang tadi. Hoying shouting, Omanda. Indonesia Kongpo Tentai.
0: Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.
1: Oke. Okay.

0: FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.
1: Hai,欢迎回到我们的印度尼西亚广播电台92.1 Produa
0: Tanjung Pinang.
1: Oh, no, Tanjung Pinang, yeah. 您最好的电台 OK, 您最好的朋友 OK.
0: Kita lanjut lagi Koko. Tadi udah berapa tuh yang kita pelajari? 5 atau berapa ya?
1: Ada 5 kunci. Tadi ada
0: 5 ya. Ini kita mau lanjut lagi atau mau dites dulu?
1: Di WhatsApp katanya suruh baca ulang dong.
0: Ini
1: katanya.
0: Yang ditakutin nih kok. Pake ngetes-ngetes. Apa tuh di WhatsApp katanya? Suruh yang mana katanya?
1: Katanya yang... sapi deh, sapi.
0: Sapi ya? New.
1: New.
0: New.
1: New baru.
0: New juga. Apa kok?
1: New.
0: New.
1: New.
0: New.
1: New. Ah, tuh betul.
0: New.
1: Enggak dipisah. New.
0: New.
1: Ah, tuh.
0: Oh, gitu. New.
1: Oke.
0: Okay. Naik ya nadanya ya.
1: Iyo, iyo.
0: Terus juga ada yang bilang kambing.
1: Kambing apa kambing? Kambing.
0: Yang.
1: Yang, ah, temen tuh.
0: Iya.
1: New yang jadi sama.
0: New yang. Oke.
1: Okay.
0: Terus juga ada lagi tuh kok apa katanya yang bebek. Bebek yang tadi Nur sempat salah itu ya kok ya. Iya.
1: Ya, oke. Okay.
0: Ya, datar ya.
1: Yui.
0: Terus juga apa lagi kok?
1: Kita masuk yang baru.
0: Oh, masuk yang baru ya.
1: Tadi okay. Kambing udah dikasihkan yang. Lanjut yang? Kita ke yang paling imut-imut.
0: Imut kayak ini benda.
1: Imut loh. Imut, pembersih.
0: Iya kah?
1: Tidak ini bisa ada... terima aku kalau bilang dia gak imut.
0: Ada cu.
1: Ada?
0: Hah? Cu.
1: Cu.
0: Cu.
1: Xiao cucu. Biasanya itu dipanggil, itu panggilan sosit-sositnya cowok buat ceweknya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oh, di bahasa Mandarin.
1: Iya.
0: Wow.
1: Kayak little piggy gitu.
0: Iya, iya, betul, betul, betul. Itu artinya babi apa ya?
1: Yui.
0: Terus juga ada ma.
1: Ma.
0: Ma.
1: Ma, ya.
0: Ma itu kuda.
1: Ma itu kuda.
0: Oke, okay. Terus juga ada laoshu.
1: Laoshu. Oke.
0: Okay. Laoshu.
1: Mantap. Lalu
0: ini yang agak susah nih.
1: Kita sampai terakhir ini nih.
0: Yeah.
1: Satu.
0: Niau.
1: Niau. Oke, okay, good. Niau. Jadi di sini biasanya dia pakai ci. Ci itu seekor.
0: Apa?
1: Ci. Ci itu seekor.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ichi niau, ichi mau. Ya, ichi kou. Itu seekor anjing, seekor.
0: Oke. Okay.
1: Ci ya, pakai ci.
0: Itu artinya seekor. Oke. Okay.
1: Jadi coba kalau dites, empat kambing, empat ekor kambing.
0: Empat ekor kambing ya. Empat itu kalau enggak salah, bentar udah agak lupa. Seyang.
1: Se, kan ci-nya kok enggak dipakai.
0: Oh iya.
1: Se. Ciyang.
0: Se.
1: Ciyang.
0: Se ciyang. Oh iya, ekornya jangan lupa ya.
1: Iya, okay, ekornya okay, itu okay. Pakai ci ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, misalnya ni yao chi shenme? Wo yao chi yi zhi ji. Kamu makan apa? Saya mau makan satu ekor ayam.
0: Oh gitu.
1: Okay, itu ci okay. Gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Ni xihuan shenme? Ni zai jia li you yang shenme gitu kan. Kamu di rumah pelihara apa sih?
0: Oke. Okay.
1: Misalnya
0: kucing misalnya.
1: Empat ekor, jangan empat lagi deh.
0: Dua. Urchen.
1: Enggak pakai er, kalau dua dihitung dia pakai liang.
0: Oh, liang.
1: Okay. Liang cici.
0: Liang ce.
1: Yang ce mau.
0: Yang ce mau.
1: Iya, ini
0: agak bingung ya.
1: Lapar gue.
0: Terus juga apa lagi kok?
1: Nio yang laosu ma.
0: Laosu tikus ya.
1: Iya. Mm-hmm. Oke. Okay. Coba 8 tikus.
0: 8 tikus. Pace laosu.
1: Oke, pace laosu.
0: Pace laosu.
1: Mantap. Jadi ini kita ada 10 binatang untuk yes. KBBI minggu ini.
0: Iya, minggu ini. Sampai jumpa di minggu selanjutnya.
1: Yuhu.
0: Bye-bye.
1: Sampai jumpa.

0: sudah mengikuti KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.
1: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

0: Hai siang.
1: Let's go, teman berdua. Aku udah siapin beberapa lagu buat kamu susun nih, guys.
2: Berarti udah saatnya Aldi masuk memberikan rekomendasi kuliner yang enak-enak.
1: Kabar membanggakan datang dari atlet Indonesia.
3: Gimana yang lain makin gak tambah panas sih, teman pro 2. Apalagi artis cantik yang satu ini emang udah

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah di jam 1 siang, artinya kita bakalan masuk ke informasi olahraga sama dengan jam 2 nanti, sebelum kita nantinya bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta untuk Top 20 Indonesia Nasional. By the way, teman Pro 2, untuk informasi pertama di siang hari ini datang dari Manchester City yang bisa dibilang sudah pernah mengangkat trofi Piala Dunia ya, Juan Mata ya, untuk Euro, Liga Champions, bahkan sampai dua kali Liga Eropa. Jadi Manchester City ini bisa dibilang bikin Juan Mata nambah trofi kah? Yes, cuma Pro 2. Sekarang Manchester City membuat mata Juan Mata ini aku enggak tahu benar enggak sih ngomongnya Juan Made. Juan Made kali ya panggilannya ya. Juan Made ini jadi apa ya, kepikiran gitu, jangan-jangan koleksi gelarnya jadi bertambah nih berkat Manchester City. Karena Juan Mata sendiri emang belum pernah menjadi juara Premier League ya sepanjang karirnya di Inggris, padahal dia ini pernah memperkuat dua klub besar yaitu Chelsea sama MU. Koleksi trofi Mata ini sebenarnya cukup lengkap bersama Spanyol, dan dia juga pernah menjadi bagian dari tim yang menjuarai Piala Dunia 2010, Euro 2012. Dan bersama dengan Chelsea, Mata ini pernah mengangkat trofi Liga Champions 2011 dan 2012 sama Liga Eropa 2012-2013. Terus waktu pindah ke MU, koleksi Mata ini bertambah dengan FA Cup, Piala Liga Inggris, Community Shield, kemudian Liga Eropa, sampai akhirnya kemudian menjuarai Liga Spanyol bersama Valencia, Liga Turki bersama dengan Galatasaray, dan Liga Jepang bersama dengan Vissel Kobe. Tapi untuk Premier League tetap menjadi satu gelar yang belum pernah diraih sama Mata ya. Kita belum tahu sih nantinya bakalan seperti apa, tapi apakah Manchester City bisa membuat gelar baru untuk seorang Juan Mata? Wow, we'll see it.

Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Dalam sejarahnya, Indonesia pernah memiliki beberapa jenis mata uang yang dipakai untuk bertransaksi. Kondisi ini terjadi saat Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Dalam masa pendudukan Jepang, kebijakan keuangan ditetapkan oleh Gunsei Kanbu atau pemerintah militer pusat. Gunsei Kanbu menerbitkan dan mengedarkan mata uang kertas yang disebut uang invasi. Emisi pertama berbahasa Belanda, beredar pada tahun 1942. Emisi kedua bertuliskan pemerintah Dai Nippon, tapi tidak sempat diedarkan. Dan emisi ketiga bertuliskan Dai Nippon Teikoku Seihu yang diedarkan pada tahun 1943. Setelah pasukan Sekutu berlabuh di Tanjung Priok pada tanggal 29 September tahun 1945, komandan pasukan melarang

Jepang dan mengedarkan uang NICA atau Netherlands Indies Civil Administration yang berlaku hingga tanggal 2 Oktober tahun 1945. Kemudian, setelah merdeka, pemerintah Indonesia mengeluarkan ketentuan yang menyatakan bahwa uang NICA sudah tidak berlaku lagi di wilayah Republik Indonesia. Hal ini menandai awal kemunculan uang Republik Indonesia. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: train.
1: Oh.
2: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola eh?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
2: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
2: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih?
3: Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
2: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

0: Adil, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga berpakai latar hitam.
0: Upsi. Jangan-jangan nih ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Kan? Putus nggak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, waktu habis putus sama Eko kan kok kayak gini juga. Kan, pantas setau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia.
1: Nggi, kok apa?
0: Putus, weh.
1: Putus.
0: Tuh kan, Nat, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Bucin couple, jam couple, tugas kampusnya sampai couple. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga, aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
1: Alah, cowok tuh ya, emang kayak gitu. Pasti kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul, Tunggi. Percaya sama omongan Nadia. Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih. Kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi. Awas aja ya. Kok bilang kayak dulu lagi? Gak apa-apa, weh. Semua orang kan juga berhak buat ngaku kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Biji.
0: Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah, bagian aku juga udah.
0: Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
2: Dari Randy. Duh, gimana ya? Baca nggak ya?
1: Udah lah, balas aja, kan nggak ada salahnya.
0: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
1: Ya, salah.
0: Aduh, gimana nih? Randy ngutut mau nganterin barang buat aku. Gimana dong?
1: Buat apaan, Gi?
0: Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya.
1: Udah lah, nggak usah. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya enggak lagi.
2: Gimana orang dia ngotot nih. Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku dia enggak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian. Mau aku kasih kesempatan kedua.
3: Halo, Nggi. Alamat kamu masih yang lama, kan?
4: Iya, masih kok, Ren. Kamu masih ingat, kan?
3: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Idi, sok jembak kok ya, nggak tahu Randy.
0: Balikan lah tuh.
4: Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
3: Paket.
4: Suara Randy tuh.
0: Kita iditin dari sebelah aja kali ya, Nen.
4: Ya, Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
3: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
4: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
3: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-gagal gagal move on.
4: Iya, udah. Sini, makasih.
3: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
4: Sini lo kok.
0: Hah?
4: Kalau aku sih
0: malu sih aku.
4: Ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi,
0: ayo tapi turunin ke 7.
4: Aku pun ya mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin buku anti gagal move on yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah udahlah, kita samperin dulu bentar si Anggi, yuk kasihan tau. Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba tren dikit aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
0: Iya,
4: lumayan.
1: Mau.
4: Ya Randy juga loh.
1: Gak mau.
4: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
1: Iya,
4: mau. Tapi mungkin kamu lebih gampang lupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama boy. Apain sama Randy yang modal?
2: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya, resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibes-nya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam. Jadi ini juga sebuah koneksi antara manusia dan alam yang otentik banget.
2: Jamu, jamu, jamu dong.

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Dalam sejarahnya, Indonesia pernah memiliki beberapa jenis mata uang yang dipakai untuk bertransaksi. Kondisi ini terjadi saat Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Dalam masa pendudukan Jepang, kebijakan keuangan ditetapkan oleh Gunsei Kanbu atau pemerintah militer pusat. Gunsei Kanbu menerbitkan dan mengedarkan mata uang kertas yang disebut uang invasi. Emisi pertama berbahasa Belanda, beredar pada tahun 1942. Emisi kedua bertuliskan Pemerintah Dai Nippon, tapi tidak sempat diedarkan. Dan emisi ketiga bertuliskan Dai Nippon Teikoku Seihu yang diedarkan pada tahun 1943. Setelah pasukan Sekutu berlabuh di Tanjung Priok pada tanggal 29 September tahun 1945, komandan pasukan melarang penggunaan uang Jepang dan mengedarkan uang Nika atau Netherlands Indies Civil Administration yang berlaku hingga tanggal 2 Oktober tahun 1945. Kemudian, setelah merdeka, pemerintah Indonesia mengeluarkan ketentuan yang menyatakan bahwa uang Nika sudah tidak berlaku lagi di wilayah Republik Indonesia. Hal ini menandai awal kemunculan uang Republik Indonesia. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Ah, kita mau pre 2, enggak kerasa banget udah hampir jam 2 siang dan ini aku kasih informasi terakhir kali ya dari Spanyol yang berhasil comeback di kandang Inggris untuk membawa pulang 3 poin. Tapi hasilnya bisa aja berbeda kalau misalnya penalti dari Harry Kane ini menjadi gol. Lamine Yamal ini membawa Spanyol unggul lebih cepat ya di menit kedua laga pertama grup 3 UEFA Nations League A di Wembley pada hari Minggu pagi. Setelah itu Spanyol relatif nyaman menguasai laga dan juga menciptakan banyak peluang. Tapi tidak satu pun berujung gol sampai akhirnya Inggris bisa menyamakan skor di menit ke-36 lewat Anthony Gordon sebelum akhirnya Harry Kane kembali bisa membalikkan skor 2-1 di menit ke-40 teman per 2. Oke deh kalau gitu itu jadi informasi terakhir. Sekalian aku jadi harus pamit dari Indra Pendengaran Kamu. Nanti kita bakalan bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan top 20 nasional Indonesia dan juga mancanegara. So, Angel pamit. I'll see you and bye-bye.

0: punya duit. Tenang, sama aku juga lagi bokeh. Yang pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, ada lagu dari Raimla Ode dengan Ikro. Oke, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, teman Pro 2, dari posisi 20 alias posisi paling bawah yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu terbaru dari Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Nah, ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak, ya gitu deh, ngalir ya teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu. Ya udah, kita dengerin. Ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

0: berdua. Ya, ini emang lagunya viral. Iya gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2. Karena memang jadi background berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024. Cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini Tema Pro 2. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya. Siapa tahu kan kalau gak naik sekarang, bisa-bisa mungkin besok naiknya. Bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ya. Pokoknya berdoa aja dan lakuin yang terbaik. Kayak Overnight tadi ya. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: Samuel Cipta yang lagunya masih bertahan di posisi 16 dengan Jagat Rasa. Nah, ini kalau kamu dengerin lagunya emang apa ya, vibes-nya tuh warm banget, anget banget lagunya ya, enak banget dengerinnya. Jadi buat kamu yang emang suka banget sama lagu-lagunya Samuel Cipta, yuk kita dengerin di posisi 16.
1: Number 16.

2019 naik 4 peringkat dari posisi 19 minggu lalu. Itu dia Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Raim Laude ini kalau bikin judul ya selalu penuh dengan penuh dengan tebakan kalau menurut aku. Agak-agak mengundang gimana gitu.

0: maksudnya ya. Interpretasiin aja sendiri lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: Tandanya kita makin tua, saudara-saudara. Kemarin masih kecil, tau-tau sekarang udah gede. Aduh, tapi sukses buat Romaria. Suaranya makin kesini emang makin terdengar dewasa, makin bagus banget ya. Mudah-mudahan lagu-lagu juga pastinya nantinya makin bagus. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus.
1: Number 12.

0: juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya. Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: ternyata harus turun 2 peringkat dari posisi 7 minggu lalu. Tapi emang lagunya udah bertahan lumayan lama di chartnya top 20, 13 minggu. Kayaknya ini termasuk salah satu lagu yang lumayan lama ya bertahan di chartnya top 20 ya. Kita lihat minggu depan masih bisa survive gak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong. Emang sekarang orang lagi sukanya yang begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: sihir dengan melompat lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20 dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Tahu deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 sama Pro 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: dari Pamungkas di posisi 3 minggu ini. Gak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Dan di posisi runner-up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu. Ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 2.

0: 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Posisi 19 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 18 Selena Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shalom 7 dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 Astaga Bercanda Akbar Calai dan juga Mingse. Posisi 7 ada Main Main Gue Milik Nakila. Posisi 6 Sal Priyadi Foto Kita Blur. Di posisi 5 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Rap kita untuk minggu ini ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 Kali. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, ini dia juara satu kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan lagunya Teh Hijau.
1: Number 1.

Me My Music, Wisnu Santika Wahana, Sheila on 7, Raimla Ode, Hits Record, AG, dan juga Tiffany Kenanga. Gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga buat yang udah dengerin. Terima kasih juga buat MD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Info Pro 2.
3: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama. Calvin Harris resmi meraih gelar Guinness World Records setelah penampilannya di Sao Paulo, Brazil pada 8 Februari 2026 yang disaksikan sekitar 1,6 juta orang. DJ dan produser asal Skotlandia tersebut mencatatkan rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh artis solo. Penampilan itu berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang karnaval di Sao Paulo. Musisi Olivia Rodrigo telah resmi memulai turnya yang berjudul The Unraveled Tour dengan lagu Drop Dead, di mana tour dimulai di Hartford, Connecticut, Amerika pada 25 September kemarin. Tour ini akan digelar di 9 negara di Amerika Utara, Eropa, dan juga Inggris. Dua pertunjukan Ed Sheeran di Gillette Stadium akhir pekan ini secara resmi dibatalkan seiring mendekatnya badai besar ke wilayah New England menurut TMZ. Seorang perwakilan Robert Kraft mengatakan keputusan tersebut diambil oleh pihak penyelenggara tur dan manajemen stadion bersama dengan pejabat keamanan publik karena perkiraan cuaca ekstrim dengan keselamatan penggemar dan staff sebagai prioritas utama. Foxborough diperkirakan akan mengalami curah hujan 1 hingga 2 inci dan hembusan angin hingga 40 miles per hour.
2: Info Pro 2.
3: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
2: Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: sebuah semua produk di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 semua produk minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 teman perlu minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman perlu minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

0: ke-11 teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sine Spiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue, Landa Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan
1: Number
0: Go.
1: Number 10.

0: Yes, yes, yes, Sobat Pro 2 masih di Antara Show Top 20 Nasional nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 Sobat Pro 2, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 Sobat Pro 2 ada my man, the one and only Bruno Mars Sobat Pro 2 dengan Cha-Cha-Cha. Ya Sobat Pro 2, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu ada kira-kira siapa? Ada Sia Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: 92. The Finnish Sinners dari Sinner Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget, teman-teman, dua faktanya. Karena Sinner tuh bilang kalau konsep The Finnish Sinners itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti enggak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya, teman Pro 2, yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart, teman Pro 2, di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: pertama Pebble ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: Selamat 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: episode kedua Teman Pro 2 menjadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih Teman Pro 2? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini Teman Pro 2, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: ya, setelah 12 minggu teman Pre 2 langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Pre 2. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Chris Nandero menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro 2. Elan dan Chris Nandero signing off the air. And have a great, great weekend teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi si AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?

0: 92,1 Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ih, ngikutin dia. Ayo teman Pradua, di sore hari ini Nura gak sendiri ya teman Pradua. Ini kita kembali lagi di RRI English Corner. Nah, untuk di sore hari ini, di cuaca yang juga ternyata hujan setelah sekian lama. Wah, Tanjung Pinang akhirnya hujan. Dan hujan hari ini tidak bikin teman-teman untuk tidak semangat untuk hadir di sore hari ini untuk ngebahas topik kita di sore hari ini teman Pradua. Ini ada student-student dari English Clinic Club, terus juga ada enggak cuma dari English Clinic Club aja teman Pradua. Ah, coba kita tanyain dulu satu-satu ya. Kita say hello dulu. Halo, selamat sore.
1: Hai.
0: Wow, dikepung. Oke, tadi Nura udah bilang ada student dari English Clinic Club, tapi ada satu yang beralmamater kuning ini ya, sepertinya bukan. Coba dong boleh perkenalan diri dulu dari kakak yang berjaket kuning ini, beralmamater kuning.
1: Halo penggemar RRI.
0: Yes.
1: My name is Sinta. Uh-huh. I represent from Stisipol Raja Haji.
0: Okay.
1: And this is my first time I came here and I'm very excited.
0: Oh, excited. Yes. Okay, terus juga di sebelah Kak Sinta ini ada kakak cantik. Siapa ini di sini?
2: Hello everyone, I'm very happy to be back here again to share with you all. I'm Naila and I'm English Clinic student.
0: Okay.
2: And I'm 16 years old.
0: Oh, alright. Back again, berarti untuk bukan yang pertama kali ya?
2: Bukan.
0: Datang lagi, kemarin kesini? Kesini juga?
2: Ya.
0: Oh, oke.
2: Sudah ketiga kalinya.
0: Oh, sudah ketiga kali, andalannya mister ya? Okay, di sebelah Kak Sinta ada kakak-kakak berkerudung putih ini, ada siapa di sini?
3: Hello everyone, my name is Hanin. And now I'm 13 years old.
0: Okay.
3: And I'm study at English Clinic.
0: Okay, English Clinic. Yang di sebelahnya berjilbab biru, siapa itu?
4: Hello everyone, my name is Icha, and I'm very glad to be here again.
0: Yes.
4: And I'm one of the English Clinic students, and I'm currently 12 years old.
0: Okay, masih muda-muda ternyata, seniornya di sini Kak Sinta ya. Okay, teman berdua. Nah, jadi teman-teman udah saling memperkenalkan diri, guys. Nah, ini kita mau ngomongin soal topik kita di sore hari ini, ngomongin apa sih? Ada yang bisa kasih tahu nggak ke pendengar di sore hari ini?
2: Jadi kita di English Corner hari ini kita belajar tentang learning English with video clip.
0: Video clip. Yeah. Okay, studying English with video clip ya. Nah, di sini Dora pengen nanya dulu nih sama yang paling senior usianya, siap. Ada Kak Sinta. Kak Sinta boleh dijawab full English, nanti kalau seandainya mau dijelaskan poinnya aja boleh di versi bahasa Indonesia. Ini Dora pengen nanya tentang kenapa sih kita tuh perlu belajar bahasa Inggris di era saat ini?
1: Thank you Kak Nora for the question. I think we already know that English is the language that we should know, because we talk in other country or we can traveling. English is national language of in the world.
0: Yes, betul.
1: Jadi kalau kita belajar bahasa Inggris, kita tuh dapat berkomunikasi
0: Bener.
1: Dengan orang luar. So we can get opportunity to sharing, to see the world more luas lagi. Dan kita bakal dapat kawan-kawan dari luar yang bisa nambah our perspective.
0: Okay, jadi intinya kita bisa memperluas relasi pertemanan juga. Okay, kalau untuk siapa yang paling junior? Icha ya tadi ya? Okay, kalau menurut Icha gimana Icha?
4: Yes, I think English is a very important language because it's international language and all the world use this language for traveling, maybe from their job. And it will get more easier when we can use English, because English is a language worldwide.
0: Okay, jadi Inggris tuh luas sekali tahun pro 2. Kalau kita traveling enak banget ya. Karena kita bisa dibilang bahasa Inggris ini kan bahasa internasional. Yes, itu dia. Renyah banget ya dengar teman-teman ngomong bahasa Inggris ya. Luar biasa. Okay. Nah, jadi teman-teman di bahasa Inggris ini kan ada listening, terus juga ada apa lagi?
2: Speaking.
0: Okay.
2: Writing.
0: Reading. Yes. Nah, jadi Nura mau nanya dulu dong kalau untuk empat hal ini ya, empat kemampuan ini sebenarnya apa sih yang perlu kita kuasai gitu dari kemampuan itu? Boleh mungkin Kak Naila mewakilkan teman-teman?
2: Kalau dari saya sendiri, saya lebih mementingkan itu di bagian listening skill-nya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari perspektif a baby doesn't speak English, like doesn't speaking or may even writing. They start by listening to their parents, like mom, I wanted some milk. Yes, no, and through this every day come through their parents or the environment, they can be learn more vocabulary, so they can speak at the over and again.
0: Okay. Listening ya. Jadi kalau kita ibaratkan belajar dengan apa ya? Dari bayi, dari kecil ya, kita kan lebih sering mendengar dulu ya sebelum kita belajar yang lain. Nah, jadi ini mungkin bisa dibilang juga tergantung dari cara didikan orang tua ya. Cara orang tua ngajarinnya bahasa apa ya, teman-teman. Okay. Nah, itu kalau menurut Kak Naila, listening. Kalau menurut teman-teman lain dari empat hal ini, mungkin apakah punya pendapat yang sama atau justru berbeda pendapatnya? Boleh coba siapa yang mau kasih pendapat dulu? Hanin boleh mungkin, Hanin.
3: Kalau pendapat Hanin sih sama kayak Kak Naila, karena kayak pas kita baru lahir itu pastinya kita nggak speaking, nggak writing, nggak reading, tapi kita mulai dari listening dulu, mendengar. Nah, jadi dari listening itulah setelah bayi kita tuh baru belajar reading, writing, dan lain-lain.
0: Yes, betul. Okay. Kalau Ica gimana, Ica?
4: Kalau Ica sih setuju karena ya dari bayi kan.

0: Ceng.
1: Betul, semua terjadi. Kalau saya udah terbiasa, semua berasa kayak easy aja gitu. Oke. Tapi kalau dari 4 hal itu, ini kita nggak ngomongin soal penting-pentingnya. Kalau penting listening ya, sudah pasti ya tadi ya. Tapi dari 4 hal itu teman-teman sukanya apa? Kalau Naila, boleh ganti ya Naila. Jangan berebut, sabar, Nur takut nih. Naila?
2: Kalau Naila sendiri kayaknya lebih suka speaking deh. Soalnya speaking lebih challenging.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Betul, ya. Oke, renyah gitu dengarnya. Sama lah kayak Nur dengar kalian ngomong nih. Kalau Kak Sinta?
0: Kalau saya lebih suka listening. Kayak listening songs, itu lebih enak didengar.
1: Oke, kalau Hanin?
3: Kalau Hanin sih sama kayak Kak Naila, suka speaking karena kayak ya challenging aja gitu. Kayak kita bisa ngomong lebih fluently.
1: Ya gitu. Kalau untuk Ica?
4: Di antara 4 itu yang paling favorit Ica tuh speaking, karena Ica suka ngomong-ngomong. Terus Ica juga suka gemeteran kalau ngomong, jadi bisa mengurangi juga. Terus dapat pengalaman.
1: Betul, dilatih terus ya Ica ya. Tapi kalau untuk temen-temen nih, pertama kali, for the first time bisa belajar ngomong apa belajar ya? Belajar nih boleh mengenal ya, mengenal bahasa Inggris itu kapan? Kalau Kak Ica, dari kapan?
4: Kalau Ica, I don't think so. Dari kecil intinya.
1: Dari kecil?
4: Ya, pertama kali itu pas the very first time my dad encouraged me to have an interaction with many people from many countries like Germany and others, and after that I can speak in English.
1: Berarti dari ayah ya? Yeah. Kalau untuk Kak Hanin?
3: First time learning English itu Hanin dari kelas maybe 4 or 5. Ya, jadi Hanin belajar sendiri waktu
1: belajar
3: itu
1: sendiri.
3: Ya, sebelum masuk English Clinic.
1: Otadidak. Untuk cara belajarnya gimana itu Hanin, kalau sendiri?
3: Kalau sendiri Hanin biasanya mulai dari listening dulu, habis itu reading, dan dulu belum belajar speaking sama sekali. Jadi kayak belum bisa ngomong.
1: Kalau Kak Sinta gimana Kak Sinta?
0: I'm learning English like in the 4th grade or 5th, but I become more interested in learning English when I was di kelas 7. Itu aku mau tertarik belajar bahasa Inggris because I want to learn watching movie more fluently, like no subtitle. I make a challenge.
1: Berarti belajar juga dari movie ya. Kalau untuk Naila gimana?
2: My journey starts when I was 14 years old. Dan sebelum itu Naila belum bisa tuh, belum ada tertarik banget sama bahasa Inggris. Lalu Naila pernah main satu game gitu. Terus ini mereka ngomong apa sih, kayak I don't understand, what is this, like. Jadi Naila penasaran nih, nyata bisa belajar kan dikit-dikit, baru masuk deh ke English Clinic.
1: Begitu. Udah berapa lama di English Clinic?
2: 2 years.
1: Lumayan. Ini paling lama atau teman-teman ada yang lebih lama lagi?
5: Ica.
1: Ica? Dica berapa lama? Udah berapa lama?
4: Udah berapa lama?
1: Aduh, dari TK ternyata kawan. Udah dari TK. Dari TK sekarang kelas?
4: Kelas 7.
1: Siap. Dari TK ya Ica ya. Nah, teman-teman kalau seandainya ada temen nah orang lain gitu misalnya yang dia tuh udah belajar secara teori ya, tapi untuk praktek langsungnya tuh jarang gitu. Kendalanya tuh biasanya akan terjadi apa sih untuk orang-orang seperti ini? Siapa yang mau jawab? Boleh.
2: Biasanya nih kalau kita udah tahu 1000 atau 100 kata ataupun grammar yang bagus banget, tapi kalau kendalanya itu di speaking, contohnya nih misalnya mereka nggak berani untuk speaking, ya itu bakalan agak susah sih untuk belajarnya, soalnya kita harus praktis kan, bukan hanya sekadar grammar saja.
1: Nah kesindirlah Nuraha sore hari ini ya. Tapi menurut teman-teman yang sulit di bahasa Inggris itu untuk awal-awal, sekarang mungkin udah gak sulit lagi lah ya. Udah pro lah itu. Apa sih yang sulit dari belajar bahasa Inggris menurut teman-teman, boleh Kak Hanin?
3: Mungkin kalau Hanin yang sulit itu mungkin grammar ya.
1: Grammar.
3: Tapi Hanin gak memfokuskan ke grammar. Hanin mau coba ngomong gitu kan.

0: daripada kita belajar grammar too much banget, mending kita belajar speaking. Jadi kita bisa melatih kemampuan bicara kita. Misalnya kita tiba-tiba disodorin ada bule di depan kita, itu gimana cara ngomongnya kalau kita nggak belajar speaking?
1: Oke, nah kalau untuk Ica gimana Ica?
2: Kalau misal ada orang udah belajar grammar banyak banget, nah kalau nggak dilatih juga kan percuma, kan useless kan? Kenapa nggak di-explore lagi kan kemampuan kita? Jadi kita bisa lebih pandai lagi bahasa Inggrisnya gitu.
1: Oke, sama ya. Kalau untuk Kak Sinta, apa Kak Sinta yang sulit menurut Kak Sinta untuk belajar bahasa Inggris?
3: Mungkin di speaking ya, mungkin kalau orang udah belajar banyak pas speaking they often feel nervous gitu loh.
1: Yes,
3: padahal sebenarnya kita bisa barengan tuh belajarnya, belajar speakingnya sama listening Inggrisnya biar sama-sama upgrade gitu.
1: Yes, betul. Oke, okay, kalau untuk Naila gimana Naila?
4: In my opinion, the hardest thing is for me the first time is listening. Because they talk it too fast.
1: Yes.
4: Naila enggak bisa paham sih waktu pertama kali.
1: Apalagi kalau tes apa sih TOEFL ya?
4: Yeah,
1: yang ada juga listening. Nangis lah di situ Nura. Okay, nah jadi teman pro 2 kalau kita ngomongin soal reading ya, ini ada kaitannya dengan Iqra kalau di versi bahasa Arabnya ya, Iqra. Nah, jadi nanti setelah ini ya ada siapa nih Kak Sinta yang akan ngejelasin tentang Iqra ini Kak Sinta?
3: Ini ada adik Comel, nanti dia bakal perkenalin dirinya.
1: Okay, ada adik Comel teman pro 2. Kalau kamu penasaran silahkan lihat aja kita live di YouTube RRI Pro 2 Tanjung Pinang, nanti akan bisa kamu lihat. Untuk sekarang masih ada kakak-kakaknya yang senior-senior ya, nanti gantian sama adik Comel tadi. Tetap stay tune pokoknya di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Yes, welcome back RRI English Corner Tuan Pradua barengan sama Nura. Terus juga ini sudah berganti posisinya. Ada adik gemas yang tadi teman-temannya bilang ini adik gemas. Coba kita say hello dulu. Halo adik gemas.
1: Hai.
0: Hai, agak dimajuin dikit sayang mic-nya. Agak didekatkan sedikit. Ah, betul, biar terdengar suaranya itu. Nah, coba dong kenalin dulu ini siapa sih?
1: Okay, my name is Aulian India Hariel. I am 12 years old and I'm represent Al-Madinah School.
0: Okay, sekolah Islam terpadu ya, Al-Madinah. Alright, nah jadi kita tadi udah sempat singgung soal reading yang kalau seandainya di bahasa Arabnya itu Iqra, membaca ya. Boleh gak sih, tadi katanya Auli kan? Benar, Auli katanya mau ngebahas cerita tentang Nabi Muhammad saat tentang Iqra menerima wahyu. Boleh, silahkan.
1: Okay, jadi Nabi Muhammad tuh pertama kali menerima wahyu tuh di usia 40 years. So, Nabi Muhammad pertama kali mendapat wahyu tuh di Gua Hira. Wahyunya adalah Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5.
2: Boleh dibacakan gak Auli? Gimana
0: suaranya? Iya, boleh gak? Betul. Boleh, silahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim.
0: Shadaqallahul 'azim. Luar biasa, terlihat sekali anak sekolah Islam terpadunya ya. Betul, anak Al-Madinah banget pokoknya. Oke, coba versi Inggrisnya boleh, siapa yang mau ceritain? Kak Naila, boleh, silahkan.
2: Okay, so Allah is give a wahyu for Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, and malaikat Jibril ask Nabi Muhammad to Iqra reading, but Nabi Muhammad can read at the time. Then it repeated 3 times, and then it come to Surah Al-Alaq.
0: Okay. Okay, itu dia teman perdua. Dan jadi memang selain listening tadi, reading juga termasuk hal yang sangat penting untuk dipelajari. Nah, kalau kita hubungkan dengan pelajaran bahasa Inggris ya, dengan belajar bahasa Inggris, maksudnya apa sih hubungan kisah itu dengan kebiasaan membaca atau reading? Mungkin boleh Ica bantu jelasin, Ica, gimana itu?
3: Apanya?
0: Untuk kalau seandainya kita hubungkan antara reading tadi ya dengan Iqra, membaca di bahasa Inggris, itu kalau kita hubungkan gimana?
3: Yeah, it's really good because when we read, we know the pronunciation and we can learn the vocabulary, the word and the grammar too.
0: Okay, jadi intinya kalau untuk di versi bahasa Indonesia ya?
3: Intinya kalau misalnya kita lagi lihat vocabulary, kita tahu apa pronunciation, apa
0: pelafalan. Okay. Okay, itu dia. Nah, untuk sekarang teman berdua, ini ada challenge juga sesama student. Katanya akan saling bertanya. Sudah menyiapkan pertanyaannya?
1: Sudah.
0: Boleh, mau dimulai dari siapa?
1: I will ask Kak Hanin.
0: Okay, boleh, silakan.
1: Okay. In your opinion, is English actually hard or easy to learn?
4: Okay, in my opinion, English can be difficult when we first time learn, but it can be easy when we also practice terus-menerus. Jadi kita bisa, saat kita practice terus-menerus, itu kita bisa lancar ya dalam berbahasa Inggris.
1: Okay. The second question for Kak Naila.
2: Okay.
1: Kak Naila, do you prefer learning English through movie or music or reading books, and why?
2: I prefer to learning English through movies actually. And the movies I like to watching, it's like cartoon. Some like Bluey or Yeah, the bear beers. Like, yeah, I love it because the English is so natural.
1: Okay, the third question is for Icha. Yes. Okay, Icha, if you can fully master English, what is your biggest dream or goal you want to achieve?
3: Maybe a speaker.
1: Oh, you want to be a speaker?
3: Yeah.
1: Okay.
3: I want to be a speaker because I love talking. And I love to have a communication with others.
1: Okay.
3: Especially from other countries.
1: Okay, but
0: Siapa lagi mau ditanya? Tadi katanya ada 10 pertanyaan ya? Ada berapa pertanyaan yang sudah dipersiapkan?
1: 5.
0: Oke, okay. Lagi apa tuh?
1: Okay, I think it's for Kak Hanin. Okay, Kak Hanin, how much do you think English? How much do you think English can help your career or studies?
4: Okay, I think English can help me a lot for studies because in the future, di masa depan, saya bisa menggunakan bahasa Inggris itu saat misalnya saya ditugaskan untuk bertemu dengan people in other countries. Jadi English itu bisa tolong saya sangat banyak.
1: Okay, the last question for Kak.
0: Yes,
2: Naila.
1: Okay, Kak Naila. I think.
0: bingung lupa Google. Yes. Ayo, Auli.
1: Kak Naila, what music or movie or podcast do you want to recommend to learning English?
2: I will recommend music, which is The Fate of Ophelia by Taylor Swift.
0: Okay.
2: Because it's very famous in these days, yeah.
1: Yes.
2: And it's also, the English is maybe easy to understand.
0: Yes.
1: Okay.
2: What about you? Do you have a favorite for movies or songs?
1: I have favorite songs.
2: Yes, what
1: My
2: is?
1: My favorite song is Drop Dead by
0: Olivia. Okay. Okay. Udah? Okay, good question sekali ya. Pertanyaan-pertanyaan yang dikasih sama adik kecil loh yang nanyain ke kakak-kakaknya, teman berdua. Nah, tadi kan teman-teman yang lain udah Nura tanyain bisa bahasa Inggris dari kapan. Kalau untuk Auli kan kecil ya. Mereka jawabnya waktu kecil karena sekarang mereka sudah dewasa gitu. Kalau Auli sudah masih kecil. Kalau Auli gimana?
1: Auli first time learning English at 2 grade.
0: Okay, wow. Terus juga kalau yang sulit menurut Auli apa?
1: In my opinion, the difficult is speaking.
0: Okay, kurang lebih sama seperti jawaban kakak aja tadi. Tapi kalau untuk 4 hal, listening, reading, writing, and speaking, menurut Hanin, kalau Hanin disuruh milih yang Auli yang Auli suka itu apa?
1: My favorite is reading.
0: Oh, reading. Oh, beda sedikit nih jawabannya. Kenapa? Yeah,
1: because it just reading. Uh-huh. Reading.
0: Oh, okay. Okay.
1: Tinggal baca.
0: Oh, tinggal baca. Tinggal baca, okay. Jawabannya luar biasa ya, tinggal baca. Okay, ayo teman berdua, nanti kita akan lanjut lagi. Untuk kamu yang mau bertanya sama murid-murid dari English Clinic Club, boleh sekali teman berdua tanya aja di WhatsApp kita di 0811 777 92.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

Yes, masih bareng sama Nura di Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita masih di English Corner, teman Pradu. Nah, ini ada satu video yang akan jadi pembahasan kita untuk di sore hari ini. Kita putarkan dulu videonya. So, ini dia.

0: What's the date today?
1: I think it's the 2nd of June.
0: Are you sure? Isn't it the 1st?
1: No, definitely the 2nd.
0: Oh no. It's my dad's birthday.
2: Dad?
3: Rob! Hi!
2: Hi. This is for you.
3: For me? It's my favourite wine. Thanks, Rob. But why?
2: For your birthday, of course. Happy birthday.
3: Rob, it isn't my birthday today. My birthday's on the 2nd of July. Today's the 2nd of June.
2: Oh, no.
3: Don't worry. Come in, have a glass of wine.
4: Nah, itu dia teman Pro 2 videonya. Coba kita tanya dulu sama Hanin, video ini tuh ngejelasin tentang apa sih? Karena kamu mungkin yang lagi dengerin radio di sore hari ini bingung kan? Oh, kok tiba-tiba muterin video Nura? Nah, coba kita tanya langsung. Hanin, gimana Hanin? Video itu tadi ngebahas tentang apa sih Hanin?
5: Okay, in the video there is a Rob who asks his friend, "What's the date today?" And his friend answered, "Today is the 2nd of June." But Rob thinks today is 1st of June. Okay. And Rob forgot today is his dad's birthday. Mm-hmm. And after work, he visits to his dad's home and says happy birthday to him. But Rob's dad says, "Today it's not my birthday. Okay. My birthday is 2nd of July, okay. Not 2nd of June." Okay. But in the end, they're drinking together.
4: Okay. Nah, jadi ini dia mau ngerayain hari ulang tahun ayahnya, tapi ternyata salah ya. Yeah. Okay. Itu dia. Terus apa lagi sih yang dibahas di video itu, teman-teman? Mungkin Naila mau jelasin?
6: Kalau di sini Naila bakal jelasin tentang kombinasi word.
4: Oh, okay. Itu gimana maksudnya?
6: Iya. Yeah. Ini. Ali, boleh tolong bacain nggak?
7: Okay. Today is the 2nd of June.
6: Yeah. Mm-hmm. Jadi di sini di bagian second and of itu ada konsonan dari D.
4: Okay.
6: And the vowels is from the O, from the of.
4: Okay.
6: So we should represent it with the second of, bukan the second of.
4: Okay.
6: Jadi emang harus digabung gitu kalau pertemuan dari konsonan sama vowels.
4: Oke.
6: Okay. Selanjutnya ada contoh lagi nih kak. Boleh nggak Ica bacain?
8: My birthday is on the 2nd of July.
6: Ya, coba ulang lagi, boleh nggak yang di is on?
8: My birthday is on the 2nd of July.
6: Ya benar, itu cara membacanya benar karena the consonant is from the is and s, and the vowels is come from the o. And the second is D and the O. So it can't be read like is on, is on, is not, is on. But is on. Jadi emang banyak orang-orang bilang kalau listening English itu susah ya.
4: Betul.
6: Tapi sebenarnya enggak. Tapi karena orang-orang yang native speaker itu lebih banyak mengcombine, jadi agak susah kita mendengarnya.
4: Oke.
6: Okay. Lalu ada nih yang les untuk kakak latihan.
4: Aduh, jangan dong, saya banget nih.
6: Iya, coba baca kak.
4: Oh my god, aku banget. Aku paling enggak bisa bahasa Inggris loh.
6: Enggak apa-apa.
4: Ih, malu loh, Mister. Jangan dong, enggak mau.
6: Udah, Kak Hanin.
4: Coba Hanin bantuin dong. Serius. Coba gimana?
5: Oke. Okay. Come and have a glass of wine.
6: Yeah, have a glass of.
4: Oke.
6: Benar. Jadi ya emang S-nya bertemu dengan O yang di mana konsonannya itu S.
4: Oke. Okay.
6: Dan vowels-nya itu O.
4: Okay.
6: Emang agak ribet ya teorinya. Jadi
4: makanya kalau bisa praktek langsung.
6: Bener.
4: Oh, berarti kalau untuk sebagian orang masih memisahkan cara bacanya.
6: Iya.
4: Sedangkan sebenarnya itu ada yang bisa digabung.
6: Benar.
4: Oke, okay. Terus juga ada lagi yang mau dibahas soal apa tadi?
6: TH.
5: Jadi TH itu Hanin ada dua kata contoh.
4: Oke.
5: Okay. Itu ada with dan both. Jadi yang pertama itu ada with. Nah, cara tahu pronunciation TH kita itu benar, itu kita bisa letakin tangan kita di depan mulut.
4: Okay.
5: Dan kita say the word with. Jadi kalau misalnya keluar angin dari mulutnya, itu pronunciation kita udah benar, with.
7: Okay.
5: Nah, kalau angin dari mulut kita nggak keluar itu, pronunciation-nya masih salah.
7: Mm-hmm.
5: Ya, gitu.
4: Oke. Okay. Nah, jadi sebenarnya boleh nggak sih dijelasin dulu apa ya, TH ya? Apa gimana sih?
5: TH.
4: Itu tuh sebenarnya apa sih? Untuk konversi ke bahasa Indonesia tuh jelasinnya gimana? Kalau di versi bahasa Indonesia, biar teman-teman tuh paham gitu.
5: Oke, jadi cara baca TH itu, misalnya nih ada kata with. Nah, cara bacanya itu nggak kayak with, itu nggak. Jadi yang benar, cara baca yang benar itu adalah with.
7: Okay.
5: Ya, yang tadi Hanin jelasin. Nah, kalau kita bisa tahu kalau pronunciation atau pelafalan kita benar itu, itu dari kalau misalnya keluar angin dari mulut kita with.
7: Okay.
5: Nah, itu pronunciation-nya udah benar.
4: Pelafalannya udah benar. Oke. Nah, kalau untuk word combination itu gimana?
6: Kalau word combination itu kan biasanya orang misah kan bacanya itu.
7: Benar,
6: jadi kayak my birthday is on the second of. Nah, sebenarnya yang benar tuh the second of.
7: Okay.
6: Jadi kayak lebih nyatu dan jadi ngehasilin satu suara dalam dua kata.
4: Cara tahu misah dan enggak itu gimana? Karena kan kebanyakan orang sekarang masih yang memisahkan kan.
7: Gimana itu?
6: Itu biasanya kita lihat dari satu huruf dengan satu huruf lainnya dan di yang satu huruf ini di belakangnya. Dan sedangkan yang satu huruf yang lagi ini di depannya.
4: Okay.
6: Yang biasanya itu konsonan di belakangnya. Konsonan itu kayak yang B, D, nah ya.
4: Okay.
6: Kalau yang vowels itu yang biasanya di depan dari huruf kedua ini. Misalnya A, I, U, E, O.
4: Oke, itu dia teman pro 2. Nah, tadi kan kita juga belajar lewat video. Nah, menurut teman-teman sendiri, kalau kita belajar bahasa Inggris lewat video, itu worth it kan? Pasti sebagian akan bilang worth it sekali. Tapi video seperti apa sih sebaiknya yang kita lihat untuk pemula ini? Bagus ya? Boleh siapa? Ica, Ica boleh, Ca. Semangat kali joget tadi kan, Ca? Coba, Ca. Gimana, Ca? Video yang seperti apa sih?
8: Maybe for the very first time, the... Maybe short video with subtitles so they know what the actor is saying. They understand and maybe can learn a new vocabularies and idioms.
4: Jadi dari video-video pendek dulu yang ada subtitle ya teman pro 2 yang ada apa sih namanya? Tulisannya bener, gitu dia, betul. Berarti kalau untuk lewat dengerin lagu, video klip lagu, itu worth it juga nggak?
8: Yes.
4: Nah, jadi kalau untuk Naila boleh deh. Kalau menurut Naila, apa sih yang paling menarik dari belajar English lewat video itu, apa yang menarik?
6: Kalau Naila, yang menariknya itu ada dari body language yang kita bisa lihat dari videonya itu. Biasanya kan kalau orang-orang yang ada di video itu kayak I'm very sad. Itu kita bisa juga ngelihat body language mereka kayak lemas letih, gitu. Jadi kita juga bisa ngelihat kayak oh I'm happy. Ya, benar-benar mukanya ngeliatin kalau dia itu memang bahagia.
4: Berarti dengan lewat video tadi kita bisa ngelihat ekspresinya, body language ekspresinya juga ya. Terus juga kalau untuk belajar lewat video itu sebenarnya bisa bikin kita lebih mudah memahami cara pengucapan katanya nggak sih Hanin?
5: Bisa, karena kayak kalau kita terus-terusan muter drama klipnya itu, kita bisa tahu dia ini lagi ngomong apa, gitu. Nah terus misalnya kita ada nggak ngerti nih, misalnya satu kata, kita juga bisa buka subtitlenya sebenarnya apa sih kata itu, gitu.
4: Nah kalau untuk adik Auli ya belajar lebih suka, tadi kan memang bilangnya lebih suka membaca ya, reading ya, tapi lebih suka lewat buku atau kalau untuk sekarang kan membaca itu kan bisa di mana aja ya, video-video juga kita baca kan sebenarnya. Kalau untuk Auli lebih suka lewat buku atau lewat video?
7: In my opinion, Auli sih lebih ke itu ya, yang ada visualnya.
4: Kayak
7: movies gitu.
4: Berarti lebih suka itu. Kalau buku kenapa? Cepat bosan ya?
7: Iya, buku tuh bosan.
4: Mister, lihat Mister. Lihat. Oke, kalau buku bosan berarti. Oke. Nah, jadi teman-teman, ini kan teman-teman bisa dibilang udah lumayan ya untuk apa ya, speaking English-nya lumayan, untuk pemahaman tentang bahasa Inggrisnya juga udah lumayan. Tapi kan ada sebagian orang yang lagi dengerin, dan bahkan Nura sendiri juga itu masih yang kayak grogi, takut kalau untuk ngomong. Gimana sih teman-teman cara kita tuh mengatasi rasa malu ketika kita takut salah berbicara bahasa Inggris? Boleh kasih tahu nggak? Coba Ica, gimana Ica?
8: In my opinion, just bismillah and okay. And keep practice a lot. Just okay. Practice, practice and practice every day, okay. And you can hit it.
4: Itu tipsnya ya, praktek terus berarti. Oke, okay. Kalau untuk Hanin, gimana?
5: Kalau Hanin sih kurang lebih sama kayak Ica. Keep practice, selalu praktek, karena itu bisa bikin pemahaman kita lebih baik. Ya,
4: okay.
5: Gitu.
4: Oke, okay, praktek terus berarti. Oke, okay, tapi kalau kita ngomongin soal praktek, belajar, itu kan gak semua orang punya banyak waktu ya. Kalau seandainya ada yang pengen belajar tapi punya waktu itu gak banyak, gak ada banyak waktu lah gitu intinya. Walaupun sebenarnya gak mungkin ya manusia tidak punya banyak waktu, tapi kalau seandainya ada yang mau belajar dengan keterbatasan waktu yang sangat-sangat terbatas, apa sih yang akan Naila sarankan? Misalnya gini, aku mau belajar nih bahasa Inggris tapi mau punya waktu gitu. Naila akan nyaranin, kamu belajar lewat sini aja gitu. Naila lewat mana akan menyarankannya?
6: Kalau Naila bakal nyaranin jadiin English be part of your life sih. Jadi kayak okay. Coba dikit-dikit ubah deh settingan HP kamu itu jadi bahasa Inggris. Atau mungkin kamu bisa latih bicara kamu maupun sendiri, itu pun gak apa. Tapi lebih baik ada temannya sih.
4: Oke, okay. Itu dia teman Pradua. Nah, ini kita mau ngomongin soal tips, tapi nanti di terakhir aja teman Pradua. Tapi Nora mau tanya Auli dulu, karena nanti kan akan berganti posisi nih ya. Kalau untuk dari Auli sendiri, tips biar bisa belajar bahasa Inggris menurut Auli gimana, Dek?
7: Menurut Auli, tips belajar bahasa Inggris yaitu bisa kayak hal sesimpel listening to music.
4: Oke.
7: Karena listening to music kita tapi sambil lihat itu ya subtitlenya.
4: Oke.
7: Terus kita bisa tahu arti-artinya, the meaning of the song.
4: Oke, berarti lewat musik ya. Oke, bisa seru-seruan lewat musik teman Pro 2. Jadi sambil ngelihat musik, sambil ngelihat subtitle ya tadi. Oke deh, thank you Auli. Terima kasih. Nanti gantian posisi lagi ya sama senior ya. Oke, untuk teman-teman nanti akan nurut tanyain juga, tapi setelah lagu yang satu ini.

0: Yes, kita sudah di sesi terakhir teman Pro 2 di English Corner. Untuk di sesi terakhir ini kita mau nanyain tips dari teman-teman yang sudah berdiskusi untuk pembahasan kita di sore hari ini. Teman Pro 2, boleh kita mulai dari Ica deh. Ica yang paling semangat dari tadi ini. Ica, gimana tipsnya tuh?
1: So, my coach in English clinic, Mr. Hendra, gives us many effective ways to learn English by English camp, English cafe, have an interaction with many people from many countries, and short videos. And my favorite one is maybe all of them is my favorite, by but it's English camp. Because I met a new a new friend from many countries, like Fernando from Brazil, and I can have many. I learn many things like their culture and their language too.
0: Okay, itu dia sudah. Itu dia tips dari Ica ataupun Pradua. Kalau untuk dari Hanin, gimana Hanin?
2: Gugup. Oke, okay, tips dari Hanin sih, kuatin listening. Because listening important than daripada yang lain. Karena gimana kalau kita nggak mendengarkan sesuatu, gimana kita bisa menulis, membaca, gimana kita bisa speaking juga. Itu nggak bisa kalau nggak kita belajar listening dulu.
0: Listening dulu, oke.
2: Itu sih dari Hanin.
0: Listening ya. Listening bisa apapun ya Hanin. Hanin. Bisa dari music ya. Oke. Nah, kalau untuk Kak Sinta muncul lagi ini ya. Gimana Kak Sinta tipsnya? Aduh. Kenapa ini? Gugup semua. Gimana Kak Sinta?
3: Kalau dari saya itu kita harus barengi listening dengan reading. Terus biar enggak stres, kita harus learning English with topic we like. Misalnya we like Harry Potter movie. Nah, itu nanti kita bakal belajar tuh dari situ listening dan kita reading. Jadi kita sekaligus upgrading dua kemampuan kita dengan topik yang kita sukai. So we can like overwhelm, kita enggak stres. Terus kita bawa enjoy aja.
0: Okay, siap. Berarti listening and reading tadi. Okay, kalau untuk Naila gimana?
4: For me there's so many tips, but I like to it just find the right environment. Carilah yang lingkungan yang tepat untuk kamu berbicara. Jadi kalau kamu itu latihan speaking, itu enggak takut, enggak nervous, enggak ada introvertnya lagi. Jadi benar-benar enggak dijudge gitu.
0: Okay, berarti lingkungan yang tepat ya. Cari lingkungan yang tepat tadi. Okay, boleh enggak sih kasih apa ya? Satu contoh ke teman-teman yang lagi dengerin terakhir yang Nurat mau dari teman-teman, apa sih enaknya kelebihan yang teman-teman rasain ketika teman-teman tuh bisa belajar bahasa Inggris? Boleh satu aja contoh masing-masing, mulai dari Hanin. Kaget tiba-tiba langsung dituju lagi mikir padahal katanya gimana Hanin? Biar teman-teman tuh makin semangat, oh bener juga ya, aku harus semangat nih biar bisa kayak gini gitu. Apa kira-kira?
2: Contohnya apa ya?
0: Apa tuh?
2: Mungkin boleh dari Ica deh.
0: Okay, dioper ya ternyata. Ica gimana Ica?
1: Mungkin teman-teman Pro 2 ini ada yang traveler.
0: Yes.
1: Nah, untuk travelernya kan lebih luas mau komunikasi. Betul. Kayak misal lagi di immigration, lagi di bandara, terus lebih gampang kan. Jadi enggak nganggong-nganggong aja nanti di situ.
0: Okay, boleh. Nah, Hanin udah nemuin jawaban.
2: Okay, menurut Hanin sih coba sama teman-teman kalian sama-sama ngomong bahasa Inggris gitu, biar bisa saling mengerti. Nah, terus juga kalau mungkin itu aja sih dari Hanin.
0: Bingung ya. Berarti cari teman, teman. Okay. Terus kalau untuk Ica tadi intinya untuk biar teman-teman bisa semangat adalah biar jadi motivasi itu dengan kita bisa bahasa Inggris, kita ketika pergi keluar traveling ya, itu kita lebih mudah untuk segi komunikasi sama siapapun itu. Nah, kalau untuk Hanin terus belum dapat nih intinya. Coba gantian dulu Kak Sinta biar Hanin mikir dulu. Kalau Kak Sinta gimana?
3: Jadi salah satu example-nya itu kita bisa make a relation, more connection around the world, not just we traveler, but we can make friends in the internet. Internet ini kan luas, bisa terhubung dari berbagai negara. Kalau kita bisa berbahasa Inggris, kita bakalan gampang dapat kawan-kawan dari luar negeri.
0: Yes, itu dia, relasi semakin luas. Kalau untuk Kak Ica, Kak Sinta, nah itu dia. Coba Naila, ayo Hanin terus berpikir. Naila coba gimana?
4: Kalau Naila menganggap Inggris itu sebagai doors. Doors to, doors to open to many ways like education, jobs, relationship, friendship, and even though maybe you want to learning through movies, you can do it without subtitle.
0: Yes. Itu dia. Jadi impiannya tuh adalah bisa nonton film tanpa subtitle. Inginnya itu. Coba Hanin, kalau Hanin gimana?
2: Hanin ganti deh ya.
0: Ganti boleh. Jadi
2: cari lingkungan baru. Sebenarnya enggak terlalu cari lingkungan baru. Kita jumpa teman yang sama-sama mau belajar bahasa Inggris. Nah, itu juga kita bisa saling ngingetin mana yang salah, mana yang benar. Nah, itu sih.
0: Berarti bisa mendapatkan lingkungan baru. Oke deh, thank you teman-teman sudah datang ke Pradua Tanjung Pinang untuk di sore hari ini ngobrolin topik kita. Apa tadi topiknya?
5: Learning English with video clip.
0: Juga sudah menemani dan teman-teman lainnya, Adik Gemes juga terima kasih, dan teman Pradua sudah dengerin. Nanti kita akan lanjut lagi barengan sama Nura di sesi sore ceria sampai jam, ini hari apa ya, hari Minggu, sampai jam 7 malam.

saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum memilih.

0: di sini belum buka tokonya.
1: Lah, ngapain cari yang nggak ada? Kopi lokal di sini juga banyak yang enak rasanya.
0: Betul tak? Nanti rasanya biasa aja. Terus tempatnya kurang estetik.
1: Ah, ini nih kebiasaan judging duluan. Emang kau udah pernah kesana?
0: Belum sih. Tapi kayaknya vibe-nya beda aja gitu sama kopi yang dari luar.
1: Vibe apa? Vibe buat instastory. Pasti kau mau beli kopi luar itu biar postingan IG kelihatan keren kan?
0: Ya sekalian lah. Masa udah keluar duit buat beli kopi mahal tapi gak diposting?
1: Kalau itu mindset kau yang harus diganti. Kopi lokal juga enak rasanya. Desain tempatnya juga gak kalah estetik. Dan asal kau tahu ya, banyak coffee shop di luar negeri yang justru pakai biji kopi dari Indonesia. Nanti lah kalau kau udah gajian, aku ajak kau pergi ke sana.
0: Hah, gitulah ya. Bentar. Kok tunggu aku gajian? Maksudnya biar aku yang bayarin kau gitu?
2: Kamu lagi dengerin 92.1 Broadway FM.

0: Oh.
1: Jam segini udah ngantuk. Ngapa kok? Begadang nonton bola ya?
0: Iya weh. Tapi tak apalah. Menang 3-0 soalnya.
1: Menang-menang. Kerjaan kok tuh. Jadi ketunda gara-gara ngantuk.
0: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
1: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
0: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
1: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
0: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

Masih barengan sama Lara di sore ceria Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yuhu. Akai teman Pradua. Untuk di sore hari ini teman Pradua, kita akan ngebahas satu topik ya. Karena di Tanjung Pinang ini lagi hujan, guys. Hujan. Nah, Nora pengen nanya sama kamu teman Pradua. Kalau seandainya hujan-hujan, karena kan sebagian daerah sekarang udah jarang banget lah hujan teman Pradua. Gimana sih perasaan kamu pertama kali hujan lagi setelah sekian lama? Happy dong pastinya, ya kan? Nah, apa tuh? Apa yang kamu senangi dari datangnya hujan tahun kedua? Mungkin bisa dibilang aku bisa istirahat, ya kan? Betul, bisa tidur, betul sekali. Coba dikasih tahu dulu ke Nora apa yang kamu senang dari datang hujan ya. Spill-nya silahkan ke WhatsApp kita 0811 777 9210.

Ya Sobat Pradua, kita bacain langsung teman Pradua untuk yang sudah join di sore hari ini. Karena udah mau maghrib juga ya guys ya. Ini Nura bacain langsung deh. Ada Kak Rina seperti biasa, luar biasa sekali kakakku. Kalau hujan katanya aku paling senang karena suasana jadi dingin dan enak banget buat rebahan. Apalagi kalau dari siangnya tuh udah panas Nura. Aku ngerti ya. Jadi itu tuh rasanya kayak alam ngasih kesempatan untuk istirahat. Asik banget. Dan biasanya aku bikin teh hangat terus nonton series. Serikas lagunya apa ini? Tuan Muda Jenaka. Okay, boleh. Dari Raffi Andika ya kalau gak salah ya. Okay, nanti Nura puterin ya kakakku. Terus juga ada dari Bang Satria di Sumber. Sore Nuya Bungsu, gimana kabarnya hari ini? Hari ini happy ya. Kalau aku campur aduk sih Nuya, senang karena hujan mengurangi kabut asap di daerah. Senang juga karena kamu udah mulai kekeringan lagi. Oh iya benar, tapi juga sedih karena kemarin itu curah hujannya tinggi berhari-hari di provinsi aku. Dan akhirnya ada bencana tanah longsor Galodo. Benar, itu daerah Solo ya kalau gak salah ya Nurat kemarin informasi ya. Dan syukurnya daerah aku Payakumbuh cukup amat dari bencana alam. Alhamdulillah. Terus lagunya teramini boleh katanya. Makasih Nuya, doa terbaiknya untuk kita semua. Siap. Terima kasih kembali. Terima kasih. Oke deh teman Pradua, untuk kamu yang masih mau join boleh banget ya setelah Nura puterin dulu requestan lagu dari yang baru join ini.

barengan sama Nura di sore ceria Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita bacain lagi teman Pradu, ini terakhir ya. Nanti Nura puterin setelah ini lagu Bang Satria. Sabar ya Bang ya. Jangan di demo Nuranya. Oke, kalau Bang Fajar, halo Kak Nura. Halo. Kalau aku justru suka hujan karena jalannya tuh biasa lebih sepi, dan kalau enggak deras banget, aku senang keluar naik motor sambil lihat suasana. Betul. Tapi jangan lupa tuh tetap pakai jas hujan ya, aka mantel ya. Tapi kalau udah deras ya udah, paling aman ngopi sambil denger musik aja. Cari aman ya Bang ya. Dengan selanjutnya jadikan aku yang kedua. Aduh, takut banget deh. Gitu banget lagunya, ngeri. Iya, takut banget. Oke deh teman berdua, thank you untuk kami udah dengerin kita di frekuensi 92,1, di website juga rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital teman berdua. Nanti setelah ini kamu bakal ditemani sama lagu-lagu juga ya, sampai nanti kita akan relay ke Peredo Jakarta di jam 7 malam untuk Indonesia Pro Indie. So tetap stay tune di Peredo FM Tanjung Pinang, masih bareng Dora.

0: seorang anak muda. Dia kuliah di kampus top, jurusan paling top, dan lulus sebagai lulusan paling top juga. 10 tahun berlalu, ketika teman-temannya menyangka anak muda ini akan kerja di sebuah perusahaan besar di negara besar, menjadi eksekutif di perusahaan raksasa dengan gaji super tinggi, tapi ternyata mereka keliru. Dia hanya memilih mengabdikan hidupnya di pedalaman dengan menjadi seorang guru. Teman-temannya sangat heran dan kemudian bertanya, mengapa ia memilih jalan hidup seperti itu? Dengan keyakinan penuh, pemuda tersebut menjawab, karena inilah jalan hidupku. Sudah banyak yang mengambil jalan hidup bekerja di Eropa, Amerika, naik pesawat kelas bisnis, menginap di hotel bintang 5, punya rumah lengkap dengan kolam renang. Lantas siapa yang akan mengambil jalan hidup yang berbeda? Siapa yang akan mendidik anak-anak di pedalaman? Saya memilih jalan hidup yang berbeda dan saya menikmati dengan jalan hidup ini. Inilah hidup saya sekarang. Lebih banyak perhitungan atas ketenaran, kekayaan, kemewahan, dan standar hidup dunia lainnya. Dan lebih banyak lagi yang bahkan tidak tahu, tidak peduli jalan hidup apa yang akan dia pilih. Hidup ini hanya sekali, dan dalam periode yang sejatinya sangat singkat. Pastinya kita telah memilih jalan hidup terbaik, penuh dengan manfaat. Pastikan hidup kita bermanfaat bagi banyak orang. Jangan ragu mengambil kelokan yang berbeda sekali dengan orang-orang. Jangan takut mengambil simpangan yang sepi, karena tidak mengapa jika tak ramai. Tak mengapa jika orang enggan melewatinya. Apabila kita yakin itulah jalan hidup terbaik kita, maka yang terbaik adalah melanjutkan perjalanan dengan keteguhan hati. Yang perlu kita tahu, hidup tidak pernah bicara tentang kekayaan. Banyak orang kaya yang hartanya lebih besar dibandingkan orang-orang kaya hari ini, dan mereka tetap terlupakan. Hidup juga bukan soal ketenaran, bukan soal kekuasaan. Banyak orang yang lebih tenar dan lebih berkuasa dibandingkan orang-orang hari ini, dan akhirnya dilupakan. Temukanlah hakikat kehidupan sambil terus melangkah di jalan yang telah kita pilih.
1: Ucapan itu seperti obat. Dosis kecilnya bisa menyembuhkan, tapi jika berlebihan bisa membunuh. Ali bin Abi Thalib.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya. Dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Alex?
1: Saya.
0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.

0: Pinang, kita dari
1: Gose.
0: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Hai guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku tuh sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku nggak pro.

Yang dekat bisa langsung kasih kenyamanan, sedangkan yang jauh cuma bisa kasih perhatian. Lah, emang iya, Gi? Gi?

0: Yang dekat aja sering overthinking, apalagi yang jauh.
1: Hai, curhat Neng. Hai. Tapi Ra, emang gitu ya? Aku sebagai kaum LDR jadi sering overthinking tau.
0: Ya enggak dong Gi, semua itu tergantung orangnya. Kalau orangnya baik dan cinta sama kamu, pasti dia gak akan melirik yang lain. Kita juga sebagai perempuan itu gak boleh terlalu sering negative thinking ke pasangan. Nanti malah bikin dia gak nyaman, terus kepikiran buat ngelakuin. Hayo loh.
1: Iya juga ya Ra. Selama ini Mas baik kok. Dia juga sabar banget ngadepin sifat aku. Pokoknya aku cinta banget sama Mas. I miss you Mas.
0: Bucinnya. Tapi aku doain deh ya, semoga bestie aku ini sama Masnya bisa langgeng sampai ke jenjang yang lebih serius.
1: Amin. Makasih bestie. Udah lah, aku mau sleep call dulu. Bye wanita jomblo.
0: Wah, mulai lagi tengilnya. Emang ya, mood perempuan itu bisa cepet banget berubah. Heran.

101 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Walaupun sudah malam, tapi kita masih di sesi sore ceria. Sampai nanti di jam berapa? Jam 7 malam aja deng ya. Sebenarnya harusnya jam 8, tapi jam 7 kita juga akan relay ke Pro 2 Jakarta untuk Indonesia Pro Indi. So, untuk kamu, ini Liho Tionura pamit teman Pro 2. Kenapa pamit? Karena jam 7 relay ya kan. Terus juga jam 8 juga Nura udah selesai. Sampai jumpa besok Nura di Nasi Yang teman Pro 2 di jam 10 pagi. Thank you banget untuk kamu yang udah setia dengerin frekuensi 92,1. Terus juga website kita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Oke, kalau gitu Nura pamit teman Pro 2. See you and bye-bye.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa, tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bahasa Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, angkringan ternyata bukan sekedar tempat makan yang menyajikan menu khas nasi kucing, aneka sate, dan juga wedang hangat. Awalnya, angkringan menjadi salah satu ikon Yogyakarta. Tapi saat ini sudah tersebar luas bahkan ke kota-kota di luar Jawa Tengah. Ternyata, angkringan punya sejarah yang panjang, di mana angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Mbah Fairo. Pria ini diketahui asli Klaten yang kemudian merantau ke Yogyakarta. Sekitar tahun 1950-an, Mbah Fairo menjajakan angkringan dalam versi pikul. Tapi pada saat itu namanya belum disebut angkringan, karena penjualannya terbilang masih berpindah-pindah. Sejak penjualan Mbah Fairo terkenal, akhirnya beliau membuat sebuah kedai makan yang dilengkapi dengan kursi panjang. Nah, nama angkringan mulai dikenal dari kebiasaan makan para pelanggan Mbah Fairo, di mana kursi panjang tempat makan yang disediakan ternyata membuat pelanggan nyaman, sehingga makan dengan cara mengangkat kakinya. Kaki yang nangkring di atas ini membuat kedai Mbah Fairo disebut-sebut sebagai tempat makan angkringan, yang artinya bisa makan sambil nangkring atau metangking. Makanya, kenapa sampai hari ini kedai-kedai makan tersebut dinamakan angkringan?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Oke, sebentar kita cek dulu. Ibadah, oke. Sedekah, wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial, aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.

0: dan Galau Malam-Malam.
1: 92,1 Radio Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Jaga malam bareng Ulan sampai jam 12. Ada Shilon Seven dengan Dan Tompra 2. Lagu ini tuh udah kayak manajemen hujanan tahu. Rasanya menyenangkan tapi berujung sakit.

Aduh, sengaja banget aku opening malam ini pakai lagu Shilon Seven. Dan karena di Tanjung Pinang hari ini seharian hujan, Tom Pradua. Alhamdulillah, Masya Allah. Aku kan udah tahu ya kalau hari ini tuh bakal siaran malam gitu. Jadi kayak tadi pagi tuh sebenarnya udah mendung gitu. Cuman kalau di rumah belum sampai hujan, mendung gerimis-gerimis dikit aja gitu kan. Terus siang nih agak-agak emang udah mau jam tidurnya aku nih sebelum dinas malam. Wah, hujan Tom Pradua, enak banget guys, sampai aku gak sadar tuh tiba-tiba udah mau maghrib aja. Wow, Ulan kayaknya agak over deh tidurnya tadi siang. Tapi berhubung aku udah tidur, jadinya lebih semangat nih buat nemenin kegiatan kamu malam ini. Tolong Pradua pada ngapain tuh? Nanti di jam 9 sampai jam 11 aku ngajakin kamu ya, terserah kamu lagi ngapain aja, tetap kamu harus ikutan cerita-cerita di Temen Cerita sampai jam 11 nanti. Ya kalau misalnya belum bisa ikutan gabung, nyimak dulu juga gak apa-apa. Nanti juga aku bakal ngadain topiknya ya guys. Sebelum jam 9, Ulan updatein dulu kamu dengan informasi entertain. Yang pertama nih, kita doakan kebahagiaan mereka semakin bertambah ya. Jadi Tuan Pradua, baru-baru ini kebahagiaan untuk Jessica Jane dan juga sang suami Erwin Pang. Mereka lagi bahagia-bahagianya banget. Karena apa? Baru aja mau menyambut kehadiran anggota keluarga baru. Cie, akhirnya ya. Dari unggahan di media sosial, kreator konten populer ini tuh membagikan kabar bahagia tentang kehamilan anak pertama mereka. Jadi dari potret bernuansa hangat dan romantis yang dibagikan, Jessica Jane dan juga Erwin Pang tuh kelihatan memamerkan hasil foto USG calon buati mereka. Yeay, mereka tampil begitu serasi ya guys, pakai apa ya, pakai pakaian yang menurut aku cocok banget. Terus tuh juga aura kebahagiaan tuh yang dipancarin sama calon orang tua baru ini tuh kelihatan banget guys. Dimana momen manis saat Erwin membelai rambutnya istri ya kan. Terus juga Jessica yang tersenyum gitu memegang foto USG. We're having baby, katanya gitu. Semangat terus untuk Jessica Jane, sehat-sehat ya ibunda dan juga sang anak. Semoga nanti anaknya bisa menjadi anak yang sukses. Iya, amin. Ngomongin kesuksesan, ini kadang-kadang kita kalau misalnya dengerin orang bahagia, ikutan seneng. Tapi di satu sisi, kamu pernah gak sih kayak yang kok aku gini-gini aja ya. Itu tuh, itu yang emang sering terjadi. Ya relate banget guys. Gak menutupi kemungkinan aku juga sama kayak gitu. Karena kita sebenarnya tahu gak perlu kayak gitu. Cuman manusia itu kan tempatnya lupa ya, dan manusia itu butuh saling diingatkan. Makanya kadang-kadang dia kayak gitu tanpa dia sadar gitu loh. Termasuk aku sendiri, kadang aku juga mikir kayak alhamdulillah banget loh kehidupan aku ini. Tapi kadang-kadang tuh masih kalau ngeliat orang yang udah kayak gini, udah kayak gitu, aku masih kayak gini-gini aja. Itu tuh kurang bersyukur ya guys ya. Cuman aku lebih ke pengen ingetin aja sih buat kamu di luar sana yang lagi berusaha, yang lagi mengusahakan untuk sesuatu yang belum kamu dapatkan. Kita boleh berekspektasi, kita boleh berharap, tapi kita juga harus belajar untuk menerima kenyataan.

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin. Jadi, uap air di udara berubah jadi tetesan air. Proses ini namanya kondensasi. Ini dijelasin di buku Refrigeration and Air Conditioning karya C.P. Arora dan juga Astra Handbook yang jadi rujukan dunia per-ASEAN. Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

RR Pradun Tanjung Pinang Hits Music Station Tawang Pradua. Balik lagi barengan sama Ulan yang nemenin kamu di jaga malam. Jangan kalau malam-malam. Guys, kemarin kan heboh banget tuh soal kasusnya Betran Peto. Kamu udah tahu belum? Jadi kemarin dia itu jatuhnya tuh melakukan tindakan pelecehan lah gitu sama seorang perempuan di satu tempat yang memang di sana itu tempatnya untuk orang biasa yang suka karaokean gitu kan, terus minum gitu. Nah, jadi nih ada updatean terbaru dari kasus ini. Ada Yusuf Kartiko juga dia yang ikutan terseret, di mana dia bicara jujur terkait peristiwa dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menyeret Betran Peto. Kelihatannya harus membuat dia kembali dibully, guys. Hal ini diungkapkan sama aktor yang kerap disapa sebagai Ucup lewat uploadannya di Threads. Yeah, I only told the truth. I don't mean any harm. Aku cuma mengungkapkannya yang sejujurnya. Aku tidak bermaksud menyakiti siapapun. Dalam lanjutan keterangannya, Yusuf itu menegaskan mengasihi dan juga peduli sama Betran Peto layaknya saudara. Dia memastikan gak ada niat terselubung di balik pernyataan jujurnya kepada penyidik Polda Metro Jaya ataupun awak media. Nah, Yusuf Kartiko menjadi sorotan publik setelah mengklaim ini. Betran Peto dan saksi lainnya mengonsumsi minuman keras waktu peristiwa dugaan TPKS terjadi di 12 September. Kesaksian Ucup itu dianggap bertolak belakang dengan klaim Betran dari awal. Walaupun kayak gitu, tapi putra pengacara Ferry Juan ini memastikan dirinya bersama Betran dan teman-temannya masih dalam kondisi sedih ya. Sementara DP selaku terlapor kasus penganiayaan Baby Hatami sudah tidak terkendali karena pengaruh alkohol. Nah, gimana updatean selanjutnya? Nanti kamu updatein lagi aja bareng sama kita ya, guys. Tapi menurut aku ini sebagai contoh juga sih buat public figure yang lainnya, public figure yang lain supaya lebih hati-hati. Mau itu dimanapun kamu lagi berada gitu kan. Aku sebenarnya agak kaget ya, karena selama ini, sejauh ini Betran Peto yang aku lihat dari layar itu adalah dia yang good people gitu, teman Pradua ya, kayak green flag gitu gitu kan. Tapi ya kita nggak pernah tahu sih, guys. Kadang-kadang kan apa yang terlihat di media sosial, apa yang terlihat di media itu tuh bukanlah orang yang sesungguhnya gitu loh. Namanya juga sebagai public figure ya, biasanya memperlihatkan citra-citra baiknya aja, lebih harus profesional. Tapi mungkin ini bisa jadi satu pelajaran buat Betran Peto juga,

0: life. But what the hell am I gonna do with mine?
1: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
2: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
1: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola eh?
1: Iya weh. Tapi tak apalah. Menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang. Kerjaan kau tuh. Jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya? Cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk.
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

Yes, yes, yes, welcome back teman Predua. Lagi heboh banget nih sama salah satu festival music yang lagi diadakan adalah Pesta Pora. Yang tamunya artisnya tuh banyak nih. Salah satu Shilon Semi juga ada teman Predua. Tapi ada yang lebih bikin aku salfok juga, jujur. Ini adalah si suara riuh ya dan juga semangat yang membakar area Pesta Pora waktu sang Raja Dangdut Roma Irama naik ke atas panggung. Emang sih, aku juga ada lihat Inulda Ratista juga ada girit gitu ya. Cuman aku juga enggak nyangka kalau Raja Dangdut kita ya kan Bapak Roma Irama itu juga hadir di Pesta Pora ini tahun 2022. Ini rame banget penonton-penonton yang ikutan meriuh semangatnya dari pantauan hari Sabtu 26 September lantunan Irama intro dari lagu Apa Kabar itu langsung bergema. Dan para penikmat musik yang tanpa ragu merapatkan barisan menggoyangkan badan ngikutin ritme dari dangdut klasik dan legendaris ini. Kehadiran Roma Irama bersama dengan Soneta Group itu terbukti berhasil menyatukan ragam usia guys. Gak cuman kalangan orang tua loh yang mau bernostalgia. Area panggung juga didepadatin sama anak muda yang tampil antusias mengapresiasi musik dangdut. Nah teriakan hormat seperti Bang Haji gitu kan, bersaut-sautan diantara tepuk tangan meriah yang bergerumuh menyambut sapaan sang Raja Dangdut. Roma Irama dan Soneta Group itu tampil memikat dengan kostum serba kuning di jajaran depan formasi, serta sang Raja Dangdut yang mengenakan aksen rumba gitu ya, selendang, gaya panggung yang emang udah identik banget sama Pradua. Terus masih banyak lagi yang bikin perhatian makin solfok adalah ketika dangdut itu sudah makin banyak yang tahu dan nikmatin gitu ya. Karena kemarin tuh kan kita lebih ke hipdut teman Pradua ya. Terus mungkin udah mulai melirik kalau dangdut tuh yang kayak gimana yang enak gitu. Bahkan nih lagu kedua berjudul Suara Gendang itu langsung bikin heboh yang lainnya juga, dibanjirin sama energi-energi positif teman Pradua dari para pendengar, penonton, iya, para penonton. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Wulan mah juga dulu tuh seneng denger-dengerin lagu kayak dangdut gitu. Cuman karena sekarang siarannya di Pradua, lagu dangdut adanya yang kayak gini-ginilah teman Pradua. Enggak dangdut kali sih, tapi lumayan lah men.

0: Tempat tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

92,1 Prodi Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita udah sampai di jam 9. Walaupun lewat 13 menit ya tahun perdua, it's okay. Tetap sampai jam 11 nanti kita cerita-cerita bareng sama kamu request lagu Indonesia atau mancanegara. Gimana hari ini by the way guys? Ada yang mau diceritain gak sih dari kamu sendiri? Kalau misalnya ada sesuatu yang pengen kamu ceritain, yang pengen kamu ungkapin, walaupun mungkin kayak gak bisa kamu ungkapin ke dia, ya mungkin caranya adalah dengan kamu cerita sama kita. Kenapa gitu Lan? Gitu. Ya karena kadang kita gak bisa cerita sama orang yang emang ada di cerita itu. Kayak seolah-olah kita mengeluh sama dia gitu ya. Tapi ketika kita cerita sama orang lain juga kayaknya takut malah jadi masalah. Nah tapi kalau ceritanya di sini, kamu bisa jadi siapapun dan kamu bisa cerita apapun tanpa harus takut dijudge, tanpa harus takut kepikiran kalau cerita ini bakal jadi masalah kedepannya kalau seandainya kamu ceritain ke orang lain, ya gak sih? Kadang aku mikirnya gitu sih guys, kalau misalnya gabung ke satu platform atau mungkin kadang aku juga suka gabung ke satu radio lain misalnya, tapi sebagai orang lain gitu, aku cerita, nuangin perasaan aku, terus kayak yang aku rasain adalah, oh gini ya, jadi teman perdua gitu. Terus setelah aku pikir-pikir, oh mungkin kenapa jadi spesial cerita di teman cerita ini adalah kita bisa jadi siapa aja untuk cerita dan gak perlu khawatir akan ada judge atau mungkin apa ya jatuhnya jadi gak nyaman gitu. Tapi kalau misalnya kita ceritanya di platform kayak gini, kita kan bisa jadi siapa aja tuh. Terus satu,

ada kaitannya dengan kata rindu sama request lagu. Gabungnya di WhatsApp kita 0811 77 79 210, Instagram Pro2TPI 2-nya angka, dan aplikasi RRI Digital. Aku tungguin postingan kamu ya sebelum jam 11. Sambil tungguin cerita, aku puterin satu lagu dulu yang menurut aku cocok banget kita puterin untuk kamu yang lagi rindu banget sama seseorang.

Satu lagu yang menurut aku udah bisa banget ya membangun suasana, membangun pikiran kamu dan juga kenangannya. Karena kalau ngomongin soal rindu, pasti yang kamu ingat adalah kenangan. Gak mungkin yang ada di depan kamu sekarang. Kalau udah ketemu mah, udah gak rindu. Rindu emang gak selalu harus disampaikan sih guys. Lagi jalan, keinget. Lagi denger lagu, keinget. Lagi buka chat.

namanya masih ada, tapi udah gak lagi jadi orang yang kita cari. Aneh ya. Rindu itu kadang gak datang karena kita masih punya hubungan sama seseorang. Justru kadang rindu itu muncul karena kita pernah punya sesuatu yang berarti sama dia. Dan yang paling bikin berat, kita gak selalu bisa menyampaikan rindu itu. Karena ya orangnya mungkin udah jauh, mungkin udah berubah, mungkin udah punya kehidupan sendiri. Atau mungkin kita sadar menghubungi dia lagi tuh bukan pilihan yang tepat. Tapi bukan berarti rindunya langsung hilang. Jadi kadang kita cuman bisa bilang dalam hati, semoga kamu baik-baik aja ya. Aku cuman lagi kangen sih sedikit. Okay, let's go. Kita bacain cerita pertama yang udah ikutan gabung malam ini Tuan Pro 2. Singkat aja, tapi justru ngena banget sih di aku. Halo Chang Cimen. Cuman ini sih kak yang bisa aku ungkapkan sama kata-kata rindu. Jadi dia ngirimin foto. Ya dimana foto itu adalah screenshotan yang tulisannya aku rindu, tapi aku gak boleh ganggu lagi. Berarti ini gak sih yang dinamakan rindu yang gak kesampaian Tom Pradua? Iya ya, udah gak boleh ganggu lagi. Kalau dulu kan masih bisa gangguin, masih bisa nanya-nanya lagi sama siapa gitu. Udah makan apa belum? Makan dulu, nih aku gojekin ya gitu kan. Tapi sekarang udah gak bisa ganggu dia lagi. Jadi mungkin itu definisi rindu, tapi gak kesampaian. Hai, di aplikasi RRI Digital dan kau, udah lama banget gak bacain cerita dari kamu loh. Aku rindu ke Aulan Live lagi. Aku rindu. Pengen sih, tapi kayaknya aku belum siap deh. Mungkin next time, kalau aku udah lebih siap, baru aku live lagi ya dan kaul ya. Sekarang kamu mantengin aku live-nya lewat audio aja dulu. Ya hitung-hitung celengan rindu deh, biar nanti bisa dipecahin isinya gede gitu. Oke, thank you Bua dan Kaul. Chang Cimen, ada lagi dari Kenny. Selamat malam Kak Ulan. Halo Kenny. Aku izin join topik ya Kak. Aku rindu kenangan bersamamu. Aku rindu tempat yang pernah kita datangin berdua. Aku rindu suaramu dan semua yang berkaitan denganmu itu. Itu aja sih Kak. Iya. Gak ada yang bisa diceritain, tapi dari kalimatnya udah mendefinisikan ya guys. Requestannya selamat tinggal dari Virgaun. Nanti aku puterin buat kamu Kenny. Makasih udah ikutan gabung. Sebelum itu semua, aku ke lagu yang satu ini dulu. Menurut aku ini juga cocok buat kamu Tom Pro 2 yang lagi merindukan seseorang dan kangen banget sama era dimana kalian masih sama-sama, era kalian masih seneng-senengnya kemana-mana berdua. Tapi itu semua udah selesai guys. So this is for events. I wish you every brand new day. Walaupun keingetnya Spider-Man, tapi tetap kalau dimaknain lagunya dalam banget.

0: Jualannya terbilang masih berpindah-pindah. Sejak penjualan Mbah Pairo terkenal, akhirnya beliau membuat sebuah kedai makan yang dilengkapi dengan kursi panjang. Nah, nama angkringan mulai dikenal dari kebiasaan makan para pelanggan Mbah Pairo, di mana kursi panjang tempat makan yang disediakan ternyata membuat pelanggan nyaman, sehingga makan dengan cara mengangkat kakinya. Kaki yang nangkring di atas ini membuat kedai Mbah Pairo disebut-sebut sebagai tempat makan angkringan, yang artinya bisa makan sambil nangkring atau metangking. Makanya, kenapa sampai hari ini kedai-kedai makan tersebut dinamakan angkringan?
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: It was Miley Cyrus, Daydreams tahun Pradua. Baru kamu dengerin di Pradu FM Tanjung Pinang. Teman cerita bareng Wulan yang masih nemenin kamu sampai nanti di jam 11 untuk cerita-cerita bareng ya. Kita lanjut lagi sama postingan yang udah gabung dari aplikasi RRI Digital. Guys, kalau mau live chat ya kan, yang kita tuh ngobrol bener-bener langsung secara real time, itu di aplikasi RRI Digital ya. Kayak Selin nih, halo Kak Ulan. Halo Selin. Walaupun dia baru nyapa doang nih ya, kita nungguin aja. Selin, kamu mau cerita enggak? Kalau mau cerita sini gabung, typing di sini sekarang juga boleh ya, aplikasi RRI Digital. Atau mau pindah ke WhatsApp, move ke WhatsApp kita boleh juga, 0811-77-79210. Instagram Pradua TPI 2-nya angka dan aplikasi RRI Digital tadi di live chatnya ya. Oke, ada Pak Ru, hai Kak Ulan, hai selamat malam. Yang berkaitan dengan rindu, kalau aku sih cuman satu kata sih Kak, radio. Jadi request lagunya Radio Ceylon 7. Terima kasih. Oke. Okay. Tapi memang sih ya, kalau dari Ceylon 7 sendiri, ini mungkin karena memang buat mereka radio itu benar-benar satu apa ya, satu masa yang berarti gitu loh buat Ceylon 7. That's why mereka sangat menghargai kalau misalnya ada radio-radio yang mau ngundang untuk jadi bintang tamu. Kemudian juga kalau misalnya ada satu komunitas yang memang mereka adalah penikmat dari radio gitu kan, and then mau coba komunikasi dengan Ceylon 7 tuh mereka mau loh tuh ngobrol dua. Cuman kadang-kadang ketemu waktunya tuh enggak, terus tuh juga susah untuk ngumpul semuanya gitu-gitu. Tapi menurut aku tuh mereka benar-benar sangat menghormati radio gitu ya. Kata Pak Ro lagi, yang bikin rindu itu ya seperti suasana yang kayak di video ini sambil dengar suara penyiarnya, katanya gitu. Apa tuh? Coba kita dengarkanlah dulu lah ya, kalau kamu kan gak bisa lihat. Kamu dengerin aja nih Tuan Pradua coba. Kok jadi gini? Oh alah. Bentar ya.
1: Sorry ya, aku kaget hal hebat Pradua. Dengerin suaranya kamu hari ini. Yang udah pada santai di rumah mungkin. Jangan lupa besok itu masih Rabu. Kamu harus masih padat jadwalnya. Jadi yang bisa diselesaikan, selesaikan dulu. Sambil-sambil kita temenin. Ada Pak Tuh juga yang udah gabung nih. Terus kayak hidayah gitu gak sih guys? Tiba-tiba suara kamu lagi kirain siaran malam sekarang ya. Wah. Ya aku siaran doang nih,
0: sering-sering jadinya. Oh alah. Iya. Oh, ini udah lama banget deh kayaknya. Yang bikin rindu tuh sepertinya suasana kayak di video ini, sambil dengar suara penyiarnya, sambil makan rame-rame bareng sama keluarga. Soalnya dari videonya gitu tuh Om Pradua. Tapi kalau misalnya ngomongin soal rindu seseorang gitu kan, yang sampai bikin kamu tuh ngerasa, aku benar-benar gak bisa deh kalau gak sama dia,

kangen bangetnya yang sampai udah gak bisa lagi diungkapin, udah gak bisa lagi ada kata-kata yang bisa untuk mewakilin gitu. Kira-kira kalau cerita dari Dimas sendiri kayak gini tuh, Om Pradua, dia bilang, aku tuh paling rindu sama ayah, Kak, sebenarnya. Sekarang tuh aku tinggalnya jauh dari rumah. Baru deh sadar, ternyata hal-hal kecil yang dulu aku anggap biasa justru paling aku cari. Kangen banget suara ayah manggil dari ruangan depan. Nanya, Dimas, makan belum? Gitu kan. Mungkin ya. FYI, aku tinggalnya sama ayah aja, Kak, karena ibu udah gak ada. Makanya kalau yang ngomel-ngomel kayak gini tuh bukan ibu, tapi ayah. Bahkan omelannya pun sekarang aku kangen. Dulu tuh pengen banget cepat dewasa, punya kehidupan sendiri. Kayaknya seru gitu ya, gak terlalu banyak aturan, kita yang ngatur sendiri, kita yang bisa nikmatin sendiri. Tapi ternyata semakin jauh dari rumah, semakin sadar rumah itu gak pernah sesederhana tempat. Rumah itu orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau kayak gini tuh kayaknya tipe rindu yang gak bisa diselesaikan cuma dengan video call, Tom Perdua. Karena yang dirindukan itu bukan sekedar mukanya ya, wajahnya ya, tapi suasana ketika kita masih bisa pulang dan menemukan semuanya masih sama. Itu sih poinnya, guys. Next, ini ada lagi cerita, okay, dari seseorang yang udah lama juga gak gabung sampai aku lupa namanya siapa. Tapi kalau dari nama WhatsAppnya sih Kiki gitu. Seingat aku bukan Kiki deh. Kiki ya? Yaudah deh, kita panggil nama WhatsAppnya aja. Halo, selamat malam buat Kiki. Selamat malam Kak Ulan, Kiki dari Karawang. Gabung topik malam ini. Rindu terbesar yang selalu ada di benak aku sampai saat ini adalah rindu sosok ayah yang telah tiada semenjak saya masih duduk di bangku sekolah. Oh, kenapa sih malam ini tentang ayah juga ya? Ini menjadi salah satu rindu yang tak berujung dan tersirat seluruh kenangan yang akan selalu aku kenang. Request lagu Melly Goeslaw, Bintang di Hati. Oh, aku kira bakal request lagu yang tentang ayah gitu. Melly Goeslaw, Bintang di Hati. Ya, aku gak punya lagi ternyata. Tukar dulu, Ki. Iya, aku adanya Bintang di Surga, mau gak nih? Semoga ayah emang di surga ya. Jadi, cocok juga kalau kamu mau Bintang di Surga. Atau kalau mau nyala lagu Melly Goeslaw. Yang aku punya ini lagu yang judulnya Apa Artinya Cinta. Ajak Dia, Jika, Gantung. Udah deh, itu aja yang ada. Gimana? Mau gak tuker dulu? Kalau mau aku puterin ya, kalau misalnya mau ditukar sama yang lain. Oke, okay? Next lagi. Assalamualaikum, selamat malam Kak Ul. Halo, selamat malam juga. Namanya siapa ya? Inisial YK. Rindu juga, lama dah gak denger suara Kak Ul siaran katanya. Oh, ini kayaknya udah lama banget gak gabung ya. Eh, by the way tuh, ikutan tema malam ini dong Kak Ul. Kenapa tuh? Karena aku lagi rindu. Ah, cocok emang. Emang waktunya kita ngomongin tentang rindu ini. Lagi rindu banget dengan cinta pertama aku yang sekarang udah punya keluarga baru seperti Kak Ul sekarang. Waduh, gimana ya? Kalau rindu yang kayak gini tuh, aku sampai pernah bertanya-tanya, salah gak sih kalau rindu sama orang yang udah punya suami? Salah gak sih kalau rindu sama orang yang udah punya istri gitu? Kalau menurut aku itu gak salah. Please jangan dijudge dulu ya guys. Tapi soal perasaan kita gak bisa atur kan. Yang penting gimana kita bisa bersikap sih. Ya kalau sejauh ini kita cuman sebatas rindu dan gak pernah mengganggu, menurut aku it's okay. Karena kita yang punya perasaan,
kita yang punya hak, yang penting kita tidak merugikan orang lain. Beda ceritanya kalau kamu udah rindu sama mantan, di mana mantan kamu tuh udah punya someone, and then kamu ganggu hubungan mereka, ya baru itu bermasalah. Oh, tapi gak apa-apa deh, inisial YK. Kalau kamu sekarang lagi rindu sama dia, selesaikan. Semuanya dilepaskan, biar kamu tuh gak banyak, menahan. Menahan, apa ya? Menahan diri. Tapi jangan sampai mengganggu orang lain aja sih. Mau titip salam juga buat dia. Semoga selalu bahagia aja dengan keluarga barunya dan bisa cepat dikasih dede bayi buat keluarganya. Amin. Kaul, request lagu Shilon Seven Bila Kau Tak Di Sampingku buat dia. Terima kasih Kaul. Aduh, kamu udah kesalip duluan. Udah ada yang minta lagu Shilon Seven tadi Pak Ro. Dia minta lagu radio. Kalau mau ditukar dulu nih ya Kak sama lagu yang lain, aku tungguin sebelum jam 10. Jangan deh. Sebelum jam 11 ya. Di Rere Digital mana nih? Ada yang mau absen lagi enggak? Kita ngobrol yuk guys di live chatnya. Soal rindu atau mungkin tentang seseorang yang dulu pernah ada di kehidupan kamu, yang sekarang akhirnya udah gak bisa dilihat lagi. Tapi kalau ngomongin hal-hal kayak gini tuh, ada gak sih di pikiran kamu tuh kalau bisa waktu diputar kembali, mungkin aku gak akan mengubah pertemuan kita. Aku cuman pengen mengulang satu masa ketika kita masih saling memilih, masih saling menunggu, dan belum tahu kalau suatu hari nanti kita akan menjadi dua orang asing yang pernah begitu dekat.

Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.

0: yuk kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja dek, gak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
1: Ya tetap bisa, coba aja deh ajak main, pasti abangnya happy.
0: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.

untukmu seluruh nafas ini tolong peradua. Lagunya baru selumputerin itu adalah requestan tadi dari Kiki. Bukan. Kiki mah bintang di surga ya. Udah aku puterin lagunya dari inisial YK. Ya, katanya makasih Kak Ul udah dibacain. Iya, sama-sama. Untuk request lagunya Last Child seluruh nafas ini atau Raim yang Iqra. Kalau enggak bisa ya udah ngikut Kak Ul aja, terima kasih. Bisa. Udah aku puterin lagunya buat kamu tadi ya. Makasih juga udah ikutan gabung. Nah, kita lanjut lagi tolong berdua sama RRI Digital tadi. Ternyata dari Dan Kaul, Kak, aku mau request lagu Tak Ingin Usai dari Keisha Leveren, Kak, adakah? Ada. Nanti aku puterin habis ini buat kamu ya. Thank you udah ikutan gabung. Next lagi, ini ada cerita tolong perdua yang gak terlalu panjang-panjang banget sih. Dari Fikri. Halo Fikri. Aku sebenarnya rindu sama masa kecil sih Kaul. Bukan karena hidup sekarang buruk, tapi karena dulu masalah aku cuman dimarahin sama mama karena main terlalu jauh. Ya kayaknya aku kangen deh dimarahin kayak gitu lagi. Sekarang masalahnya tuh pekerjaan, tanggung jawab, masa depan. Jadi kadang aku pengen sehari aja balik lagi jadi anak kecil, pulang sore, mandi, makan, terus tidur tanpa mikirin besok harus jadi siapa. Mungkin semakin dewasa kita semakin sering merindukan hidup yang dulu gak pernah kita sadarin sesederhana itu. Ternyata yang dirindukan kadang bukan seseorang ya, tapi sebuah masa atau peradua. Masa ketika hidup terasa jauh lebih ringan. Makanya kayaknya itu dulu kita sering diingetin untuk bersiap diri. Nah mungkin juga kamu ada dengar lagu Virgaun yang nah bila nanti saat kau nanakan lagu ini gitu. Kan ada tuh lirik dimana dibilang sama Virgaun kalau misalnya ternyata terlalu kasar ya kata-kata ini, itu adalah satu bentuk latihan sebelum kamu menghadapi beratnya kehidupan, beratnya sebuah beban gitu. Jadi setelah dipikir-pikir ya sih ya guys, kita perlu dibantai juga dulu kecil-kecil tuh. Ya enggak mah latihan gitu. Karena kadang justru hal itu loh yang kita kangenin. Walaupun padahal dulu kita sangat-sangat membenci atau kita marah ketika kita digituin, tapi enggak nyangka kalau satu momen yang menyebalkan justru menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Bahkan sampai kamu kangenin ketika kamu emang mengingat masa-masa itu. Oke, terus request lagu apa nih Fikri? Aku jadi bingung. Kamu mau request lagu apa? Indonesia boleh, mancanegara juga boleh banget. Aku tungguin sebelum jam 11 ya. Kita udah jam 10 lewat 12 nih tolong peradua. Gak nyampe sejam lagi aku nemenin kamu. Di bawahnya Dimas Fikri ada Sinta. Hai Kak Ulan, selamat malam. Teman cerita ya, aku mau cerita Kak. Boleh. Iya betul, teman cerita. Ini juga tentang rindu sih. Aku rindu banget. Dari dulu aku rindu sama diri aku yang dulu Kak. Dulu tuh aku gampang ketawa, gampang percaya sama orang, dan gak terlalu banyak mikir. Tapi setelah beberapa hal terjadi, aku lebih sulit untuk tertawa. Aku susah untuk mengenal diri aku sendiri. Aku lebih berhati-hati. Kadang aku kangen jadi aku yang dulu, tapi aku juga sadar mungkin aku yang sekarang terbentuk itu karena semua yang pernah aku lewati. Jadi sekarang aku gak mau kembali sepenuhnya sih ke masa lalu. Cuman pengen mengambil lagi bagian dari diri aku yang sempat hilang. Well, ini bukan cuman tentang rindu seseorang ya. Ini rindu yang paling personal tolong berdua. Rindu sama diri sendiri dan
Semoga pelan-pelan bagian diri kamu yang hilang itu bisa kamu temukan lagi ya. Aku pernah sih ada di posisi itu. Tiba-tiba kayak yang, ih, aku kangen deh sama aku yang dulu gitu. Aku kangen deh sama era-era yang ini. Apalagi kalau misalnya ngelihat ada satu pengingat di satu aplikasi Instagram atau mungkin TikTok gitu ya. Kadang suka ngingetin, ini kamu yang sekian tahun lalu gitu. Terus aku ngelihat foto itu atau mungkin aku ngelihat video itu, ih, aku dulu kayak gitu ya gitu. Satu sisi ada gelinya, tapi satu sisi ada kangennya juga lagi. Kangen dengan eranya. Tapi it's okay, tolong pradua. Semuanya ada masa. Setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada masanya. Gitu juga soal pasangan. Tadi ada yang request lagu ini, tolong pradua, tentang tidak ingin pisah, dari Keisha.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

Masih bareng Ula di Jaga Malam Teman Cerita. Lagunya Terlukis Indah ya, dari Rizky Febian featuring Ziva Magnolia atau Ampera 2. Memang biasanya yang dikangenin itu adalah seseorang yang udah terlukis dengan indah, men. Kita pasti kangen yang manis-manisnya, ya enggak sih? Oke, balik lagi sama postingan dari kamu yang udah ikutan gabung tentang malam ini, yang lagi rindu sama seseorang. Tadi aku ada sempat baca sedikit ya dari seseorang yang gak ada juga namanya nih. Oh, dari Fikri. Maaf Fikri, aku langsung ngeliat nih nama WhatsApp-nya gitu kan. Pas dilihat chatnya, oh ada nama gitu. Walaupun tidak ada ceritanya, tapi dia bilang dia mau request lagu Shilon 7 yang Dan. Sorry banget. Satu, Shilon 7 deh tadi aku udah putar. Dua, Shilon 7 juga tadi kita udah putar. Ada yang request lagu radio juga tadi. Bahkan ada yang minta lagu Bila Kau tadi sampingku, tapi ternyata lagunya gak bisa kuputerin karena udah naik duluan yang radio. Jadi gimana? Kamu mau tuker lagu yang lain gak nih Fikri dari Kalimantan? Waduh, ini ada warga Kalimantan Tawang Pradua. Gimana sih sebenarnya kabar yang real di Kalimantan? Kalau misalnya Fikri lagi dengerin, boleh updatein dong Fikri buat kita-kita yang lagi ikutan nimbrung di Pradua Tanjung Pinang. Semoga Kalimantan cepat pulih, semoga Kalimantan bisa kembali lagi kayak dulu. Semoga Kalimantan tetap menjadi jantungnya dunia. Semoga Kalimantan bisa tetap menjadi paru-paru dunia. Dan semoga warga-warga Kalimantan sehat-sehat semua. Amin. Kalau misalnya Fikri lagi dengerin, boleh Fikri kasih tahu updatean dari sana kayak gimana. Next, ini ada lagi cerita dari sebentar ya, namanya Aulia. Iya gak sih? Tadi Aulia udah dibacain belum ya? Belum deh kayaknya, belum. Halo Aulia. Halo, selamat malam Kak Ulan. Jaga malam, jangan jalan malam-malam. Yuhu. Aku rindu sama seseorang nih yang mungkin udah gak mengingat aku lagi, Kak. Jadi kita ya pernah punya cerita yang menurut aku tuh besar, tapi mungkin buat dia biasa-biasa aja. Cuman sampai sekarang aku kadang masih kepikiran. Aku gak pernah menghubungi dia sih Kak, karena aku tahu hidupnya udah jauh berubah. Jadi kalau lagi rindu, aku cuman bilang dalam hati, semoga kamu bahagia ya. Dulu aku kira mencintai itu berarti harus memiliki. Sekarang aku mulai belajar, mungkin mencintai juga bisa berarti mendoakan seseorang dari jauh tanpa mengganggunya lagi. Dan mungkin itu salah satu bentuk kedewasaan dalam mencintai. Bukan lagi tentang gimana caranya supaya dia kembali, tapi berubah menjadi semoga hidupnya baik meskipun bukan lagi bersama aku. Oke, ada ini dari siapa ya namanya ya? Inisial aja tolong pro 2 RM. Hai RM. Hai, selamat malam Teman Cerita. Halo. Aku ada satu orang yang sampai sekarang tuh kalau namanya muncul di layar, pasti tiba-tiba jantung aku tuh masih beda rasanya, kayak tiba-tiba deg gitu. Oh yes, I know what you feel. Dulu aku juga pernah sih kayak gitu waktu masih belum bisa move on. Kayak namanya sama aja langsung kayak deg gitu. Atau enggak, mungkin kalau misalnya ada yang follow aku dan namanya adalah nama kayak dia, mirip gitu kan, kayak langsung deg gitu. Padahal kan udah saling unfollow gak sih gitu. Tapi ternyata orang yang berbeda. Emang sih kalau ada sesuatu yang bikin kita apa ya, benar-benar menusuk di hati tuh pasti kayak bisa bikin satu perasaan yang bikin deg-degan gitu. Tapi aku lanjut lagi nih sama postingannya dari dia ya. Tapi aku gak akan menghubungi dia Kak, bukan karena aku benci, justru karena aku pernah terlalu sayang. Aku tahu kita sudah selesai, jadi biar aja deh, biarkan aja rasa rindu ini jadi sesuatu yang aku simpan sendiri. Mungkin suatu hari nanti aku bisa mengingat namanya tanpa berharap apa-apa, cuman tersenyum dan bilang, oh dulu aku pernah sesayang itu sama kamu gitu. Dan mungkin nih ya, penyembuhan itu bukan ketika kita benar-benar saling lupa gitu tolong peradua, tapi ketika kita sudah bisa mengingat seseorang tanpa harus berharap dia kembali. Itu sih kalau menurut aku. Ketika kita sudah bisa terbiasa dengan perasaannya, sampai bahkan kita udah gak ngerti gimana rasanya. Ya lebih tepatnya udah damai sih guys.
Nothing Tulus.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik. Namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

You and I, Diego Gonzalez, teman berdua, barusan kamu dengerin di teman cerita sesi terakhir barengan Ulan ya. Gara-gara topiknya rindu di malam ini, dapat banget suasananya Kak Ul. Sehabis hujan juga nih di Bogor tadi sore, jadi sejuk-sejuk gimana gitu. Kayaknya buat ngelengkapin suasana malam ini boleh juga diputerin Payung Teduh. Masuk banget nih permintaannya. Payung Teduh dalam pelukan tapi, oh untuk perempuan dalam pelukan, tapi perempuannya hanya dalam angan-angan. Jia, terima kasih yang kedua kalinya Kak Ul. Selamat malam, sehat-sehat ya. Iya amin, kamu juga sehat-sehat. Terakhir, yes, ini dari Anjas Moro, tahun perdua, last but not least. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Kak Ulan cantik, waalaikumsalam, selamat malam juga. Jaga malam, jagain Kak Ulan sampai jam 12 malam. Di Bogor habis hujan, deres nih Kak Ul. Wah, sama ya. Kita juga hari ini seharian hujan, tahun perdua. Sampai aku gak sadar kalau hujannya tuh angin. Ampe mau masuk ke dalam rumah, bro. Okay, terus... Padahal di Jaksel gak ada hujan sama sekali katanya. Oh gitu. Ya beda kan katanya, emang kalau misalnya di Jaksel hujan, di Bogor hujan, itu adalah sesuatu yang normal-normal aja gitu Njas. Kayak justru kalau Bogor gak hujan aneh tuh, tumben gitu. Ikutan topiknya ya Kak, kenapa kalau ngomongin rindu selalu pas posisinya ya Kak? Kenapa tuh? Posisinya emang lagi rindu banget sama almarhumah istri aku. Kemarin aku ketemu temen lamanya. Setelah 7 tahun gak ketemu, terakhir ketemu itu di pemakaman doang Kak. Nah kemarin ditemuin lah sama temennya, ada sedikit percakapan. Anjas gimana kabarnya? Ya ampun udah lama banget gak ketemu. Alhamdulillah baik Bu. Bu Novi sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga Anjas. Lu makin gemuk Anjas, bahagia banget ya sekarang. Masih sering ke makam kan? Alhamdulillah Bu, makannya makin banyak jadi gemuk begini deh. Dan saya masih sering ke makam kok. Gue kangen sama istri lu Njas, dulu teman main gue, secepat itu dia pulang ya. Doain aja ya Bu, istri saya tenang di sana. Di saat itu juga jelek banget rasanya Kak, banyak orang baik yang doain istri aku. Dan itu yang buat aku langsung ke makam di saat itu juga. Dan aku sampaiin semua salamnya dari teman-temannya dia, semoga dia bahagia di sana. Bener-bener enggak nyangka di tahun 2026 ini aku ketemu lagi sama orang-orang baik yang emang udah sempat lost contact, tapi kembali dengan versi yang lebih baik lagi, Kak. Ada deja vu-nya ya. Request lagunya G Indrawari yang judulnya Teramini. Okay. Udah lama juga aku gak dengerin lagu ini ya guys. Okay, sip, dari masukin Jazz. Semangat siarannya Kak Ulan cantik, saya dan bagi selalu, serta makin mempesona, terima kasih. Makasih juga buat doa-doa baiknya. Dan sekarang udah pas banget guys, jam 10 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya ya teman perdua. Soal rindu, ada banyak hal yang gak bisa kita lakuin hanya karena kita rindu guys. Tapi buat kamu yang emang kangen sama seseorang dan gak bisa kesampaian, aku rasa sebuah rindu itu gak selalu harus tersampaikan, tapi bisa kita keluarkan. Karena mungkin orang yang udah jauh, mungkin udah berubah, mungkin udah punya kehidupan sendiri, atau mungkin kita sadar menghubungi dia lagi tuh bukan pilihan yang tepat ya. Tapi bukan berarti rindunya juga harus hilang. Kadang kita cuma bisa bilang dalam hati, semoga dia baik-baik aja. Lagi kangen sedikit, tapi gak apa-apa. Yang penting, semuanya bahagia.

pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Perancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: kan udah merah lagi lampunya.
1: Oh, tengoklah depan tuh macet. Tapi apa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa tak warna lain?
0: Itu ada alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu nggak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.
1: Gitu.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman

Ada seorang anak muda, dia kuliah di kampus top, jurusan paling top, dan lulus sebagai lulusan paling top juga. 10 tahun berlalu, ketika teman-temannya menyangka anak muda ini akan kerja di sebuah perusahaan besar di negara besar, menjadi eksekutif di perusahaan raksasa dengan gaji super tinggi, tapi ternyata mereka keliru. Dia hanya memilih mengabdikan hidupnya di pedalaman dengan menjadi seorang guru. Teman-temannya sangat heran dan kemudian bertanya, mengapa ia memilih jalan hidup seperti itu? Dengan keyakinan penuh, pemuda tersebut menjawab, karena inilah jalan hidupku. Sudah banyak yang mengambil jalan hidup bekerja di Eropa, Amerika, naik pesawat kelas bisnis, menginap di hotel bintang 5, punya rumah lengkap dengan kolam renang. Lantas siapa yang akan mengambil jalan hidup yang berbeda? Siapa yang akan mendidik anak-anak di pedalaman? Saya memilih jalan hidup yang berbeda dan saya menikmati dengan jalan hidup ini. Inilah hidup saya sekarang. Lebih banyak perhitungan atas ketenaran, kekayaan, kemewahan, dan standar hidup dunia lainnya. Dan lebih banyak lagi yang bahkan tidak tahu, tidak peduli jalan hidup apa yang akan dia pilih. Hidup ini hanya sekali, dan dalam periode yang sejatinya sangat singkat. Pastinya kita telah memilih jalan hidup terbaik, penuh dengan manfaat. Pastikan hidup kita bermanfaat bagi banyak orang. Jangan ragu mengambil kelokan yang berbeda sekali dengan orang-orang. Jangan takut mengambil simpangan yang sepi, karena tidak mengapa jika tak ramai. Tak mengapa jika orang enggan melewatinya. Apabila kita yakin itulah jalan hidup terbaik kita, maka yang terbaik adalah melanjutkan perjalanan dengan keteguhan hati. Yang perlu kita tahu, hidup tidak pernah bicara tentang kekayaan. Banyak orang kaya yang hartanya lebih besar dibandingkan orang-orang kaya hari ini, dan mereka tetap terlupakan. Hidup juga bukan soal ketenaran, bukan soal kekuasaan. Banyak orang yang lebih tenar dan lebih berkuasa dibandingkan orang-orang

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Temu Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
3: Jaga malam,
1: jangan galau malam-malam.
4: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Pradua seiring terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Pradua dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Wah, di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madu Tanjung Pinang. Setelah berjumpa kembali hari ini Senin tanggal 28 September tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman peradua dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

lagi teman Pradua. Ada Adel ya yang nemenin kamu selama 5 jam ke depan di Spada. Jadi pastiin kamu gak pindah frekuensi, karena ada banyak banget lagu-lagu asik yang bakal nemenin Senin pagi kamu. Dan juga aku bakal ngasih informasi terupdate biar teman Pradua stay up to date.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kesalahan terburuk kita adalah ketertarikan kita pada kesalahan orang lain. Ali bin Abi Thalib.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, para pemuda, pemudi, pendengar setia RRI Pro 2 dimanapun berada, wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai insan yang beriman kepadanya dengan senantiasa mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat merangkaikan salam tetap tercurahkan kepada seorang pemuda padang pasir, buah kasih Siti Aminah, putra daripada Abdullah, yang bergelarkan Rasulullah, bertitelkan Habibullah, berpangkatkan Al-Amin, yang mana dengan gigih dan gagahnya, beliau berhasil menghempas segala bentuk kemaksiatan di atas muka bumi ini demi tegaknya kalimah La ilaha illallah. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman, para pemuda, pemudi, pendengar setia RRI Pro 2 dimanapun berada, dalam kesempatan yang mulia ini, kami hanya ingin mengajak kepada para pemuda, pemudi yang mendengarkan ini untuk mengetahui bersama bahwasanya kita sebagai manusia merupakan makhluk terbaik di antara semua makhluk yang pernah Allah ciptakan ke atas muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah diberikan kelebihan oleh Allah, diberikan keistimewaan oleh Allah, diberikan kemuliaan oleh Allah yang sedikit lebih baik jika dibandingkan oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Namun teman-teman, sungguh pun manusia hidup dengan kemuliaan yang lebih, keistimewaan yang lebih, kebaikan yang lebih dibanding makhluk-makhluk Allah yang lain. Tapi manusia sebagai seorang makhluk didesain oleh Allah menjadi makhluk manusia yang saling membutuhkan antara manusia satu dengan manusia lain. Makanya teman-teman, sering kita mendengar istilah manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial itu artinya kita anak muda sebagai seorang manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain, dan orang lain sebagai manusia pasti membutuhkan bantuan kita. Kita Gen Z manusia pasti membutuhkan pertolongan orang lain, dan orang lain sebagai manusia pasti pula membutuhkan pertolongan kita. Sifatnya bantu-membantu, tolong-menolong dalam kehidupan manusia itu seperti roda yang berputar. Kalau hari ini ada orang minta bantu sama kita, bukan berarti selamanya dia akan minta bantu terus sama kita. Boleh jadi besok kita adalah orang yang membutuhkan bantuan dia. Kalau hari ini ada orang minta tolong sama kita, bukan berarti selamanya dia akan minta tolong sama kita. Boleh jadi besok kita adalah orang yang membutuhkan pertolongan dia. Itulah sifat hidupnya manusia sebagai makhluk sosial. Dan teman-teman sekalian, sejarah peradaban kehidupan manusia sejatinya telah cukup memberikan pembelajaran kepada kita. Memang sebagai manusia, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, sekuat apapun kita, kita manusia pasti sedikit atau banyak membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain. Misalnya teman-teman, jika kita mengacu pada sejarah manusia pertama, Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, Nabi Adam ketika diciptakan pertama kali di dalam surga, Nabi Adam mendapatkan privilege yang luar biasa. Apa yang dia mau diberikan oleh Allah, apa yang ia minta ditunaikan oleh Allah. Namun teman-teman, sungguh pun dengan begitu banyak kenikmatan yang didapatkan oleh Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam, Nabi Adam belum mendapatkan hakikat kebahagiaan karena dia merasakan kesepian, sehingga dia berdoa kepada Allah agar diciptakan teman dari golongannya. Begitu juga teman-teman, apa yang dilakukan dalam sejarah kehidupan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun, maka Nabi Musa merupakan hamba Allah yang kuat, hamba Allah yang hebat. Tapi Nabi Musa berdoa kepada Allah agar saudaranya Nabi Harun diangkat juga menjadi Nabi agar dapat membersamai dirinya dalam berdakwah kepada Fir'aun. Ini menjadi gambaran teman-teman. Bahkan beliau-beliau para nabi yang mulia pun membutuhkan teman, membutuhkan circle untuk menguatkan dirinya dalam menunaikan dakwah. Maka kita teman-teman sebagai para pemuda-pemudi harusnya menjadikan ini sebagai pembelajaran penting dalam hidup kita. Jangan sampai kita berpikir untuk menjadi manusia yang individualisme, yang merasa semuanya bisa kita lakukan dengan seorang diri. Betul, dengan kemajuan teknologi hari ini, kita merasa mungkin bisa menaklukkan dunia dengan seorang diri. Tapi rasa itu muncul hanya dari kesombongan diri kita. Mungkin kita berpikir, apa yang kita rasa tidak tahu, kita bisa bertanya kepada Google. Apa yang ingin kita diskusikan, kita bisa berdiskusi dengan ChatGPT. Tapi ketahuilah, kemajuan teknologi tidak serta-merta membuat kita menjadi makhluk yang tidak membutuhkan makhluk lain. Tapi manusia, hakikatnya, pasti membutuhkan manusia lain untuk menguatkan dirinya. Kita sebagai anak muda, jangan lagi menghabiskan waktu kita seorang diri untuk rebahan, di dalam kamar, mengunci pintu, menghabiskan waktu kita seorang diri dengan memainkan game-game online. Ketika ada aktivitas di luar, kita menggunakan kata sibuk menjadi kambing hitam. Ketika ditanya, kenapa tidak hadir dalam kegiatan kemasyarakatan? Kita katakan, mohon maaf, saya sibuk. Kenapa ketika ada tetangga yang membutuhkan pertolongan? Kita katakan, mohon maaf, saya sibuk. Seolah-olah kita suatu saat nanti tidak membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain. Manusia, teman-teman, para pemuda-pemudi, merupakan makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan, bantuan manusia lain. Begitu juga dalam konteks kita mengamalkan, mempelajari, mendalami ilmu agama. Sulit rasanya untuk istiqomah, sulit rasanya untuk berjuang. Tapi istiqomah dan perjuangan dalam mengamalkan ilmu-ilmu agama dapat lebih mudah kita lakukan jika kita memiliki circle-circle pertemanan yang membawa kita semakin dekat kepada Allah, semakin ringan dan mudah

Para pemuda, pemudi, pendengar, setia RRI Pro 2 dimanapun berada, mungkin itulah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Orang-orang berkata, jikalau gading tentulah retak, jikalau lautan tentulah berombak, jikalau ada salah yang tampak, mohon maaf kami kehendak. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Weh, cantik kali kau Nawa. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantas gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu. Dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasa gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oma, magic ya? Bangga Wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya. Seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap gak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.
2: 2,1 Teman terbaik kamu.

0: Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria. Sore Ceria
1: Guru FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik. Namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

You're listening 92.1 Pro 2 FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Adel, teman Pro 2 ya, yang nemenin teman Pro 2 di sepeda. Tadi waktu aku keluar mau buang sampah gitu kan, di kantor teman Pro 2, aku ngeliat, wah ini apakah akan terjadi hujan lagi? Karena kan kalau semalam tuh awet banget, semalam kebetulan Adel juga masuk subuh tuh teman Pro 2. Waktu aku pergi kerja sih belum hujan, tapi pas aku nyampe kantor sekitar mau jam 6-an gitu deh ya, sepertinya hujan awet banget. Nggak tahu nih kalau untuk hari ini apakah akan turun hujan juga atau enggak, tapi yang pasti awannya sudah lumayan menggelap banget teman Pro 2. Bukan yang sekedar okay, udah mau mendung nih, tapi emang udah gelap teman Pro 2. Kita tinggal tunggu aja nih apakah hujannya mau turun atau enggak mau turun ya. Dan buat teman Pro 2 juga, di cuaca yang seperti ini kadang bisa jadi panas ya, walaupun untuk semalam sama hari ini lumayan dingin ya untuk cuacanya. Nah ini kita perlu banget untuk lebih ketat untuk menjaga kesehatan kita terkait imunitas tubuh kita teman Pro 2. Ya tau lah ya, kadang kalau misalnya cuaca tiba-tiba panas, belum lagi juga dengan cerebu, hopefully turun hujan, jadi setidaknya kita tidak terlalu menghirup asap-asap itu ya teman Pro 2. Jadi emang perlu ekstra juga nih kita untuk menjaga kesehatan kita. Yang pastinya dengan minuman sederhana juga, minum-minuman yang sehat aja teman Pro 2. Minum jus bisa, minum jamu bisa juga, atau minum infus water juga bisa banget. Tergantung nih kamu mau minumnya kapan. Dan yang pasti air putihnya jangan di skip.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
1: Hai hai hai Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Sekarang udah waktunya nih ya, kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
3: Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

Pradua yang nemenin kamu di sepeda, yang nemenin kamu jam segini lagi on the way kantor lah ya sama Pradua. Tapi kalau misalnya kamu jam segini baru on the way sih, sepertinya telat kalau kamu sekolahnya masuk jam 6.45 ya. Biasanya kalau hari Senin itu lebih pagi. Pokoknya Senin sama Jumat biasanya masuknya itu lebih cepat teman Pradua. Kalau jam segini kamu masih di jalan, wah udah telat ya teman Pradua. Hey, aku mau update lagi nih buat kamu. Siapa nih yang kalau apa-apa dikit-dikit Chris aja deh. Kamu tahu gak sih kalau BI dan Banco Central de Timor Leste ini sepakat memperkuat kerjasama di bidang sistem pembayaran dan inovasi keuangan digital. Dan kesepakatan ini ditandai dengan penanda tanganan nota kesepahaman oleh Gubernur BI Destri Damayanti dan Gubernur BCTL Helder Lopez di Jakarta pada Jumat 25 September 2026 dalam rangka FACTI Ex IPSA 2026. Nah, kerjasama ini mencakup penjajakan kris antar negara ya untuk membangun konektivitas pembayaran lintas batas Indonesia dan Timor Leste. Integrasi ini juga diharapkan bisa mempermudah transaksi. Kalau misalnya kamu datang ke sana Taman Pradua, mau kris juga tetap bisa, dan juga bisa meningkatkan efisiensi dan keamanan pembayaran, memperluas inklusi keuangan, serta mendukung aktivitas perdagangan, jasa, pariwisata dan pelaku usaha mikro dan kecil di kedua negara. Siapa nih tim yang dikit-dikit Chris. Padahal niatnya gak mau ambil cash itu ya, karena ih kalau ambil cash ntar cepat habis. Tapi lihat jajanan dikit nanya, bang bisa Chris kan?